0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi begini, persiapan H1 semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 tersebut adalah kategori konten yang menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 6 ayat 14 nganti pasal 7 ayat 24. Sugeng

Come on!

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube Viva Video yang tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan alat Not, dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

masih di 141 Radio Suara Jombang FM ya. Jangan lupa hari ini hari Minggu, waktunya kalian recharge semangat setelah 6 hari sibuk dengan kegiatan pembelajaran online. Oh, kenapa emang Kak Ninda? Biasanya teman-teman yang udah penat banget karena pembelajaran online, pengennya itu satu hari free, istirahat aja, main-main, nonton TV, nonton video, nonton YouTube gitu aja ya. Nah, semoga saja hari ini semuanya sukses sambil dengerin 141 Radio Suara Jombang FM. Kak Nina dongeng untuk kalian. Oke, tapi jangan lupa ya, kita masih tetap harus laksanakan protokol kesehatan. Kalau misalnya di weekend ini kalian mau keluar rumah gitu, mau ngikutin mama atau ngikutin papa pergi, jangan lupa maskernya, jangan lupa hand sanitizernya, jaga jarak ya, jangan deket-deket sama banyak orang. Terus kalau misalnya ada kerumunan, nggak usah diikutin, mending melipir aja, geser aja, nggak usah ngikut berkerumun gitu ya. Kalau bisa diingat tentu, pak, jangan berkerumun. Berani nggak ya? Berani dong. Oke, Kak Nina masih temenin kalian ya. Dan kali ini Kak Nina punya dongeng yang bagus banget. Dongengnya itu tentang ini, akibat anak suka berbohong. Nah, ada seorang anak gembala yang suka berbohong. Namanya Johnny. Suatu hari dia berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong, biri-biriku diterkam serigala. Tolong, tolong." Gitu. Terus orang-orang pun akhirnya datang untuk segera menolong. Tapi adik-adik, mereka kecewa karena itu hanya perbuatan usil si Johnny saja. Sebenarnya tidak ada serigala yang datang menerkam biri-birinya. Lalu keesokan harinya Johnny kembali berbohong kalau biri-birinya diterkam serigala. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong." Begitu lagi. Terus orang-orang pun kembali datang menolong dan kembali kecewa karena si Johnny masih berbohong. Ternyata memang biri-birinya gak dimakan sama serigala. Nah, suatu saat saat Johnny sedang menggembala biri-birinya, tiba-tiba, ini benar nih, gak bohong nih, datang seekor serigala memangsa biri-birinya. Johnny pun berteriak-teriak minta tolong. "Tolong, tolong, biri-biriku dimakan serigala, tolong." Gitu. Tapi ternyata adik-adik, penduduk desa tidak ada yang bergeming, gak ada yang datang menolongnya. Mereka bilang, "Alah, paling si Johnny bohong lagi. Enggak ah, udah aku diem di sini aja." Gitu kata orang-orang. Nah, karena tidak ada orang yang datang dan tidak ada orang yang menolong, akhirnya biri-birinya habis dimakan serigala. Dan si Johnny menyesal telah berbohong, telah sering berbohong sehingga orang-orang udah tidak percaya lagi. Nah gitu adik-adik, jadi orang yang suka berbohong itu akan sulit untuk dipercaya lagi. Padahal kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi yuk kita jadi anak yang jujur, jangan suka berbohong ya. Kalau kita suka berbohong, orang tidak akan percaya lagi pada kita. Gitu. Kak Linda yakin kalian semuanya adalah anak-anak yang jujur, yang tidak suka berbohong.

Terima kasih ya yang masih tetap setia bersama dengan Kanida di sini di 151 Radio Suara Jombang FM. Dan ada komposisi bagus yang sudah Kanida munculkan tadi, semoga bisa jadi penyemangat bagi kalian semuanya untuk beraktivitas di hari ini. Adik-adik, Kanida punya cerita menarik nih, judulnya adalah 7 Saudara Yang Suka Berselisih. 7 Saudara Yang Suka Berselisih. Saudara kalian berapa ya? Biasanya ada yang apa ya, hampir rata-rata kalau sekarang ini saudaranya itu 2 atau 1 gitu ya. Tapi barangkali ada di antara kalian yang punya saudara banyak. Wah, kayaknya seru banget ya. Kalau punya saudara banyak itu banyak yang diajak main gitu ya. Ada yang bisa diajak main, tapi lebih dari itu ada juga yang biasanya suka rese gitu, jadi bikin jengkel. Ya emang gitu sih, ada yang suka rese. Tapi kalau misalnya lama gak ketemu gitu, ditinggal atau lagi apa ya, ada salah satu di antara saudara kalian yang harus ke rumahnya apa nenek kalian, biasanya kan kangen ya. Nah sekarang ini Kanida mau cerita nih tentang 7 saudara yang suka berselisih. Nah ceritanya gini, ada seorang petani yang memiliki 7 putra. Mereka sering bertengkar setiap hari. Suatu hari petani merasa bosan dengan kebiasaan ketujuh putranya itu. Lalu dia mengumpulkan mereka. Kemudian petani mengambil 7 batang lidi kecil dan mengikatnya jadi satu. Nah coba kalian patahkan 7 batang lidi ini, suruh petani kepada ketujuh putranya. Namun ternyata adik-adik, tidak satu pun putranya yang bisa mematahkan ikatan bambu itu. Nah, petani kemudian memberikan sebatang lidi pada masing-masing putranya. Maka dengan mudah, ketujuh putranya bisa mematahkan sebatang lidi itu. Nah, kalian tahu kan maknanya apa? Jadi, kalau kalian bersatu, maka kalian akan kuat. Tapi, jika kalian bercerai-berai karena sering berselisih, maka kalian akan lemah dan mudah dikalahkan. Nah itu nasihat petani kepada ketujuh putranya. Jadi persatuan akan membuat kita teguh dan kuat, sedangkan perselisihan akan membuat kita lemah. Nah jadi adik-adik, kalau kalian bergaul dengan saudara-saudara kalian, jangan suka bertengkar ya. Yang rukun, yang pinter sama saudaranya, itu semuanya akan menjadikan kalian kuat. Tapi kalau kalian selalu bertengkar, selalu berselisih, nah maka akan gampang untuk apa ya, dipatahkan, gampang untuk diusik oleh orang lain gitu. Nah kalau misalnya kalian selalu berselisih dengan saudara, terus pada akhirnya kan gak punya saudara. Terus teman kalian yang tahu kalau kalian suka berselisih akhirnya gak mau berteman. Nah terus mau berteman siapa, sama siapa coba? Nah itu dia kan ya. Tapi kan ini Kanida yakin semuanya yang ada di sini adalah anak-anak yang baik, yang tidak suka berselisih dengan saudaranya, yang suka rukun dengan saudaranya sama temannya gitu ya. Oke, itu cerita yang terakhir yang Kanida bisa hadirkan untuk kalian semuanya di sini di dunia anaknya Suara Jombang. Nah, akhirnya Kanida harus segera pamit undur diri. Terima kasih ya untuk yang sudah mendengarkan Dunia Anak Suara Jombang untuk kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa ya, jam 9 sampai dengan 10 pagi. Terima kasih untuk kalian semuanya. Jaga diri baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Terima kasih semuanya. Kalian masih setia bersama dengan Kak Ninda di 141 Radio Suara Jombang FM. Yang barusan aja ketemu juga Kak Ninda ucapin selamat pagi. Nah, seperti yang Kak Ninda janjiin tadi, Kak Ninda mau dongengin kalian dengan satu dongeng yang judulnya itu apa ya? Putri Ayu dan Prajurit Tusuk Gigi. Nah, ceritanya gini adik-adik. Putri Ayu waktu itu suka membuang tusuk gigi sembarangan di kamar tidurnya. Kalian masih suka buang tusuk gigi sembarangan gak sih? Enggak kali ya. Kanina yakin enggak deh kalau kalian semuanya. Nah, ternyata karena si Putri Ayu ini suka membuang tusuk gigi sembarangan, akhirnya tusuk giginya sampai banyak berserakan di lantai kayu kamarnya. Raja dan permaisuri sudah sering mengingatkannya. Nah, suatu malam Putri Ayu terbangun karena ada suara gaduh perkelahian. Ia mendengar teriakan dan denting pedang beradu. Dia takut sekali adik-adik. Ternyata ia terkejut melihat banyak prajurit-prajurit mini saling berkelahi di kamarnya. Wah, ada prajurit mini. Prajurit mini yang datang ke kamarnya mengambil tusuk gigi untuk dijadikan gagang pedang. Hi, ngeri adik-adik. Nah, kejadian yang sama pun terus berulang setiap malam. Ini gara-gara si Putri Ayu ini suka membuang tusuk gigi sembarangan. Tusuk gigi yang habis dipakai kan kotor ya. Terus harusnya dibuang ke tempat sampah, tapi sama Putri Ayu ini dibuangnya sembarangan sampai berserakan di dalam rumah, di dalam kamar gitu. Nah, kejadian ini sama berulang setiap malam. Akhirnya si Putri Ayu ini takut, terus kapok gak mau lagi. Sejak kejadian itu, kejadian dia mendengar kalau ada apa namanya suara gaduh, yang ternyata suara gaduh itu dihasilkan dari ini prajurit-prajurit mini yang saling berkelahi memakai tusuk giginya. Dan akhirnya Putri Ayu tidak lagi sembarangan membuang tusuk gigi. Kini dia sudah benar-benar jera adik-adik. Nah, gimana kalau kalian abis pakai tusuk gigi biasanya dibuang kemana ya? Ah, betul, pasti dibuang ke tempat sampah. Karena memang kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau kita tidak jaga kebersihan diri dan lingkungan, tentu saja di sekitar lingkungan kita juga akan kotor. Nah, biasanya kalau kotor-kotor itu akan mengundang kuman, mengundang virus, mengundang pokoknya yang jelek-jelek itu akan masuk ke dalam kamar kita gitu. Nah, kalau udah ada kuman, udah ada virus, udah ada apa itu yang kotor-kotor itu bisa bikin penyakit gitu ya. Jadi adik-adik semuanya, semoga kalian masih tetap selalu bisa menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan kita. Selamat bersih-bersih ya.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan

0: Kabupaten Jepara menegaskan, kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

0: Lintas Informasi. Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: 1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulum menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, salah seorang wali kota di Brasil bernama Lidia Neleite dijatuhi hukuman 14 tahun penjara setelah menyalahgunakan anggaran daerah yang dia pimpin dengan jumlah fantastis. Lidia Neleite menggelapkan uang hingga jutaan dolar Amerika Serikat untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Yang mengejutkan lagi, selama ini Leite memimpin daerahnya dengan mendelegasikan tugas hanya melalui aplikasi WhatsApp. Sementara dia tinggal dengan hidup mewah di São Luís yang jaraknya hingga 180 mil dari Bom Jardim. Padahal sebagian besar rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
5: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik.

0: yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem torten.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Menjaring dalam memiliki kening para konco-konco bekara asri is masuk saking seragam buatan kantian juga akan diirung kondang betelanggam menikokan ditayup ayi khususipun rok menikok sampening jumawis monggo menikok katambi orek-orek dining menikok iroma tayup insak manggekan dilumantar suwanten dia ayu pujiatun konjuknya nipun poro miyarso sugeng midang takan semoga

0: Panuwun terkanjuk daripun para miyasa kanthi ore-ore sampun lumantar wonten ing Ayu Pujatun menika tasih penyaringan panglipur saking para kanca Mekar Asri es masuk saking Sragen kanthi asing guyung GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah dan murah, juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suantene jan, saya mantep. Gurai nopo pak?
1: Isi dondong.
0: Walah, medeni men, mangga.

0: Aku izin peh wong reyokan nanti kamu li reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Tak boten kerso wong reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, jek. Mangga

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan

Center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pasuryan musuhmu narkeba ing cahyo. Pakulitanmu kuning dasar alus pipimu abang moyo-moyo. Pun kakang banget tresno marang sliramu diajeng.
1: Injih Kang Mas.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jawa.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik.

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin.

Apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Wa in asabat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharau kemlaratan. Sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ajaban li amril mukmini. Urusan-urusane wong mukmin niku anjene gumunna. Jadi urusan apa ae kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye in asabat hu sarra usyakara. Kapan dekne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asabat hu dharra usabara. Kapan dekne susah sabar? Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah, ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungahe, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah engko sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah. Sholat sunah mutlak, wes sak warnane sholat sunah itu dilakoni kuabe. Soalnya lagi susah. Tapi kok wayai bunga belarah lah. Niki berarti api wayai susah. Tapi nek bunga ora ape. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayai bunga yo ape. Wayai susah yo. Ya pe, mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Anten. Lah nek ora patek mukmin kan niku mau nek wayahe susah sruwegep. Nggih, tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampai 12 rakaat. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada wakiae dada entukane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kongkon nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampai onten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan ku cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya iya oh hebat-hebat to.
tapi ternyata kalah karo

0: sing mangan. Samangane mangan telap, telep mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya sejet ning katane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo ape mergo nek wayahe susah ndekne eling wayahe bungah iso syukur ngoten urusan napa mawon dadi apik nggih misale duwe calon ngoten bal-balan kok tim kesayangane kok kalah ya ora susah ya wis biasa ngoten mawon apik ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang ana sing kalah ngoten. Usum pil-pil ngoten iki, ana pilpres, ana pilek, ana pilkada, ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah ngoten tenang mawon kabeh urusan niku dadi apik lah jajal ora patek mukmin wah isine kuwatir tok wah iki engko lek sampe calonku kalah terus piye negarane iki ayo ajur iki lho lek sapa sing arepe ngejur negara iki. Ya, niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapae presidene ora masalah. Wonten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin, nak pawetentengan. Wah, wis. Ngewelek-ngelek kono, ngewelek-ngelek kene, komentar ngono, komentar ngene. Santai mawon. Wonten nggih. Jadi wong kabeh ku dek kono lho wis enek tulisane, sapa engko sing dadi wis enek tulisane. Wonten dadi awake dhewe ora usah pawetentengan apa meneh sampe direwangi gegeran, direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan. Ngoten, tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga, nek ketemu neng-nengan. Tibae malah kalah sisan, ya, tambah mumet ndase. Kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga, tibake sing ngepek kursine sing ndek kono. Lha oleh apa? Lek wong mukmin santai Bapak Ibu. Eto nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petendengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masak apa sing komentar mau macem-macem ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin niku kabeh apik kok, Pak. Dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kuwabeh niku inna amrohu kullahu la khairun kabeh urusane niku dadi apik duwe kedudukan dilereni ya apik wonten jabatane diperetel apik nggih mboten enten sing elek wonten kabeh dipek hikmahe lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, wis ku takdire ngono, wis piye neng ngototo kaya apa. Nek ora jatahe mbreset, ngoten mawon. Nek wong mukmin ini ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetentengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhirnya nggih pawetentengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu kewabih urusan nggih urusan napa mawon urusan keluarga niku ya iso dadi apik masih yo dicelowatu bendina karo bojone ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu nek wong mukmin lho nggih nggih dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae apik kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku wah niki jan top multi talenta luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bayo wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Lha iki ora elek atik cerewet nyelatuan sisan bayu wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki yeye bojo dapurane ngono kok cek diramut mbah ya dijelno nek ya kenek sih masau wis biasa padha kiyaine lho nggih wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok digojloki ngoten ngono jawabane nggih benake gak ngono cah sabarku oleh ku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku oleh kundirimu bojoku sing cerewet sing nyelatuan iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokah dicelatu niku mau. Lho makane apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Ngoten. Lu anak mbuwethi kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai dek enak turune melewungker ae. Ngoten dadi sing dikai anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi ndonga nyuwuna nang Gusti ya Allah. Ngoten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon niku dadi apik. Ngoten. Karo tangga ya dadi apik. karo kanca ya dadi apik, masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan niku napa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten niki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten niki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pau wetentengan mboten usah atik nggih to, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene, wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon. Wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik. Ngoten. Nggih, ngene niku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis ora atik-atik petuwen tengan bareng. Nah, ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian bareng. Ngoten nggih. Mun ajibtu. Ajibtu gumun sapa aku? Aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Inna Allaha sa'lamani Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qadaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah niku. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa barakah alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok, lagi bingung na wong, lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama, muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika, muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku ki pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tuwa enak, tanggal tuwa ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwek ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain niki khair niki niki. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak dadi eno apik kados wau niku Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten, mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Yeah. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikake ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikake enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikake enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikake sing ora enak, bareng ora enak terus lagek iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan tekan dindi. Lah dikei lara lagek iso eling. Nonton bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak, ya nek wayah enak ilingo. Lah sing garane nek wayah enak ora iling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Nonton ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Nonton nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten, kanggone wong mukmin. Mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini. Ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna in yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara. Hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo lara. Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak, ngersulane niku gumunno nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yok napa Pak lah niki. Walau ya'lamu malahu fisukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane, sepira ganjarane wong lara, mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Wah, oleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah, enak lara ganjarane wong akeh. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih, wong diparingi lara panas sedina, khumma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh, misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti ndekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi jek enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. mergone awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Wonten ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan, Bapak Ibu. Nggih, contone kaya sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat belarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Nonton. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat belarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Nonton. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda. Itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat itu wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ejek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit eh. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek nom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Lho ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin niki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Wonten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Wonten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soalnya enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian Mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe, wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah, ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten, nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi terus tersaji di 104.1 Radio Suara Jombang.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

Sub 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Talon Wedaring Sabda Sri Buminoto. Jagat Manik Rodo Diraku Aman Wiyan datu sakun kali pekeniru maniru biji wonten ngerso maniru pamanariu kulungun sekelangkung kapundi pengendiko dalem anak Prabu ingang rumentah dumateng pun bopo saktiri punya bopo nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingang kumarasan upamiyoto kepaleng lung beretakan pindu kambengan salombo tinanjar wonten ngalun-alun katemping mundur kumejut kumitur acaru awur maras nangis sarana bidau timbalan dalam ketinggal toto tentu merasing mana kadisi nilam tur tuai swindu anak Prabu kulono noni kepalengo kulo badi nyur beriso menopo marmani paman Aryo ngaturaken sak diripun maniru timbali wonten jawi gadai raos ingkeng kumarasan nangi sak samulipun ingkeng putro nimbali toto tentrem raos yang mana menopo sababipun kepareng umun jatuh ngerso dalem anak Prabu saking geraga paling manah kulo jalaran ingkang bopo enget dateng poro kawulo dalem ingkang sampun nampi pidono utawi kalepatan lu ngerso dalem anak Prabu paribasan duso pejah duso sakit duso dendo sayogi anak Prabu ingkang midono enget dipun ingkang bopo ampun malih amung sedaya para kawula senajan to kula piyambak yen panjen lepat atur kula sekirmah lampah kula tindak katika so sumangga jenggo senajan to kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kaslemek ana babagan binantuan mangkurep kasudiranipun ing bapa ngabiyantoro anak Prabu sesembahanipun para kawula pilih mekaten latur pekeniro maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadidine swita ratu ratu mbing kanan lajeng kacondo ngibaratipun kadi sak galak-galak aning matenggu nanging kula kinten mbuya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi matrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendo ngemungno dosa dendo pinayung lagung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina Bawan matur sewu sembahanipun saibu bingahipun sedaya para narapraja sasampun ampi dawuh timbalan dalem anak Prabu sakti baring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak Prabu kemareng kaprayuk kagelenggah kula nuwun istirahaken dawuh senajan koko Prabu manduru semanten ugi ripat duka kula ngaturaken perembagi ponokromo katedhok kangge murda sih ponokramanipun yayi ingkang rumentah dhateng ingkang raka manduru upamiya yayi menika kleres kadang werda kula tantang putengweni pangandikanipun kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta raja Nurcayo nanging gandeng ingkang raka kleres kadang werda menikaipun yayi kapetelaken wonten dodho gendro sami-sami nampi pamujinipun yayi nanting kaharjan nirsami kula prapanipun ing raka wonten ing abyantara yayi Prabu syukur bejo sewu koko Prabu
senajan paman Durna semantun kimanggih raharjo. Kondak lekuduk manyar-manyar selikur dina gomenaga puling analiya kuswale gimbul. Sakdaripun apa buling ga wonten dampar kula sampun bebe rampit wonten pagelaran jan. Ugi nderek ngatur dhateng para putra sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawis saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pacu dikunjuk ngandhap padha anak prabu. Kakang sang kucing wene mugi dados no jimat paripih. Menakan iki. Senajan dimastur tanapa semulku prayoga no biswani ruh. Kula ngestaken dawuh timbalan dalem koko prabu. Sakdiripun keparengi paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha. Iya banget panarimanipun kakang. Wangsul wonten ngerso pekeniro amanariyo. Nun kundur pangandika dalem anak prabu dangu dateng pun bapa. Mila wedhal samangke kula ngawontenaken pakempalan ngaturi para bini sepuh medhaipun dateng para kadang sentana. Awit ngaturna kawuningan. Bilih rikala dinten sampun kapengker. Kula nampi niwala saking para kadang kula ngamarta ing isinipun badhe minta sanjuta pitulung. Isinipun niwala badhe minta sanjuta pitulung. Jalaran para pusaka ing ngamarta wekal samangke tanpa ketandha. Mboten wonten tandha tengara. Ondo semindi beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparenging Jawata. Ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dhateng para kadang Amarta. Mila wekdal samangke para kadang kula Kurawa minggahipun para sesepuh kula kembalaken. Ing pengangkah kula kepingin badhe nyuwun pertimbanganing sabdo kados pundi pengenalipun para sesepuh ngengingi dumateng panuwunipun para kadang Pandhawa. Siang pantur latri

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Nggih. Sing rondo medun titik, ulo sing cilik-cilik. Bangsane kaya komodo selawe. Ninek ming nyekeli semut segilu mawon. Oh, nggih. Upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak. Oh, kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes. Sanes dos pundi? Sanes menika tegesipun ana Rembuk siji person kalian kula. Mingga sawangsulipun yen Senopati menika gagah ming mateni kewan cilik menika malah bisa nampa denda. Wah niku abote niku. Abdi dalem Waranggono menika kathah Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangke nek pancen iso nyekel gajah iki mangke diparingi hadiah Waranggono sing lemu. Nek ning nyekel kewan macan ya Waranggono sing cilik sing rondo kuru. Nek nyekel kodhok niku nggih disukani Waranggono tegese sing iso nembang ning edan. Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikane pelanggar mandura utawi ngendikane pun adiduri sampun kula tampi. Nggih. Dina menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian adicuni ngempalaken para kadang Kurawa. Yen mekaten nyimangaken Paman Durna malah kula pitados kalian Paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kurumah.

Darmo Sabdo Pandito Ratu. Sabdo singali pangutap Pandito Temen Ratu singali pangandikan Pandito Sekrimatan Kuno Wali-Wali. Senajan tunalindro yang digosipisan rotot yang sanegari. Upamoton ibarat notir tokers lotan. Bisol mebek kinaryo nyerat mungging belantang sepo. Terus mana aso kundur anget hatun. Jelek songo yang paling galakum. Tindak manengen ngagem gamparan gading. Bumiat lukatun lengkel-lengkel resar dulo lupo. Kinare pepora dibedes Sri Manggung Teti Pepikitan Joko Kaloro. Yayah Dewa kairing poro widodo widodaris ketipurang sawiji.

Tatari toko tapo ngagung wis manjing ketatun. Kundura yaya mangkuduka wonring Brajanala mboya kersa kendel. Wontering Prabayeksa mboya kersa kendel. Sareng kersa kendel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata ngajeng gapura ing batos kinayong lipur marang dukane. Rupakaning gapura siningkat mboya kacarita. Kota Pawong Agung wis mancat undak-undakan jrambahake bang jejebinan. Mergi trusing ketatun sing nebarani lepeka janila cendhari sinampar para bedhoe pating galebyar pating celoro. Sawunya prapeng ing ketatun. Kapapak garwa Prameswari kesmaning ayo dening Kencoro Dewi Banowati. Ginandeng astang samya tata lenggah kembul bujono. Amresani para abdi besan srimpi bedaya sinarengan swaraning gongso nyemangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih. Dinarung swaraning waranggono kawistara nganyut-anyut kumandang ing akasa. Sawiya purna ngenya amresani para abdi kepareng wangsul dhateng papan rumi dado pangandikaning ratu marang Sang Patnyoro. Ratut keprabon Indra kasareken wonten ing panci busana ngagem keprabon. Kapalitan utusan para abdi nyasaken dipun ratus kiyemang minggah selanggar panggatan besem dipun ratus kanthi aning cipari wong aku ing wonten ing pamujan Buya Katarita nenggi kocapo ing wonten pagelaran Jawi Regiono Pati Harya Sengkuni tuwin sedaya para kadang Kurawa ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun saderenging kempal prisa kumlawining asta kaget kaduru kawekasan pating bleber sulah bawani kaktinun sang komandra ora mantra-mantra wadya bala budal kaya mina katubruk jala.

0: Paman Arya. Ingkang putra ngawonggo badhe mijan lungsung pawarta. Dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana, Paman.
1: Lungsung werta muwon. Paman Arya lungsung werta, Paman Sengli lungsung ngerti, Paman Ploso Jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula tringgal tata-tata awit kula kepengin midhangetaken ngenten Paman Arya. Sumadung dawuh, Man.
1: Wong putra Durjaya ngemping marto, Man.
2: Wong putra Cikasi aja ngemping, Man. Aja ngemping, Man.
0: Nek anane payek dolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta emping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap emping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Bocah kurawa.
1: Lho.
3: Padha wigatekno, Nggir. Wigatekno. Kowe bakal nampa ngendikane adicuni. Iki mule pancen ana bejane kowe bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Seniko.
0: Menika keparenga kula mundhatur dhateng Angger Adipati. Tuwin para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
2: Wonten wigatos menapa mawon?
0: Gandeng wedal sak mangke keng rayi Pandhawa menika saweg nandhang sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
2: Ngeliki. Kuru ki sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrencangi priyatos ngupaya pusaka benjing yen ngestina wonten karibetan Kang Rayi Ngamarta ugi sumadya badhe labet.
2: Ngata menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsa wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamita ketingal dipun dulu sampun matumpa-tumpa tinggi.
0: Ewa semanten wakne Durna ngendikaken yen ilanging pusaka kuwi pancen dicendhal mayang karo dewa. Bukti nyatane katitik kahanane ora ana beteng kang jugruk andha semendi. Untatipun kados kabanjut kalian dewa.
2: Ngendikanipun Paman Durna inggih. Nanging menapa pancenipun jabukan dewa?
0: Yen ngendikanipun wakne Durna inggih wong badhe njabut menika dewanipun sami mampir dhateng Sukalima. Malah ngantos dahar menapa. Rangge to.
3: Nggih pancen nggih. Lemo-lemo.
0: Lah menika nggih. Mumpung iki pusaka uncat iki pancen dewa paring pepadang supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brontayuda.
2: Lah lajeng kados pundi?
0: Kengroko Angger Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendhawane iki agek susah

0: Lo, sakniki Kurawa didhawuhi babad alas Kuru Manggala. Lho. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut 1000 tanem tuwuh. Arak tambah jembar bumine, jembar kahanane uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ngkaping kalih kewan-kewan bisa ketekel dinggo gawe srana regenging negara Ngastina iki kalebet wonten ing kiwa tengening negara Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking mancanegari. Menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat. Senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya. Wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warak aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njuku hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe dun gembling kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sak piturute 10.000 nek ming semut segilu. 1000 semut segilu. Wah nek ngono narek awet kuwi nganu mawon jukuki semut niku mawon. Ngewur-wuri mripatmu. Aku yen nyetuk jukuki semut. Kinten-kinten dos pundi nggih? Saged napa mboten? Naras menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun kula mboten mangertos. Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid.
1: Dereng. Samek daftarke.
0: Oh. Lah bocah Kurawa sago apa ora? Saga. Yen manjen sago sumadiya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liya-liyane ya kena. Manjing alas Kuru Manggala kewan-kewan ditegrahi kanca mangkat mangkat ayo ayo ayo.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Oh, kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan, babat alas. Gajahe cekelono. Wara abru cekelono iku asih duit. Melu gelis melarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upamit kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama-rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, lah tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung njur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Leng lampahane kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplong dina Kamis. Oh. Bocah ora.
1: Grubyak grubyuk. Nyatanipun kok menika iki mboten mangertos saestu ngelmu-ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ngilingi primbon kae njuk kowe njuk nututi ngiling-ngili totok lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
1: Oh, sampun wonten ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni dere.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Oh, sampun wonten niku. Ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni,
1: dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun.
0: Iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong priben kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Ugo stari kelebet primbon.
0: Primbon kok mesak imit. sing bukune kandre tulisane Jawa.
1: Oh iya. Mangke gantos wedal kula. Badhe ningali badhe nderek priyantos.
0: Nang ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu. Kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priyatin jaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa tak rewangi kedalang-dalang goleke pangan kowe iki wale-wale apa mumpung ora ana wong aku wis tau ngemis biyen tak wong. Priyatin ki kowe kuwi.
1: Iya.
0: Prandhe pula sing dadi bocah sing diprihatinake malah mlempem kaya ngono.
1: Oh dados Rama menika rumiyin panjen sering prihatin.
0: Prihatin kepiye to kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
1: Oh la iya wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kerso dar katul narak malah njaluk kon nyamplak bocah.
0: Nek kono melu rombongan kono.
1: Nggih.
0: Kaya ora sah dadak riko-riko melu rombongan ya.
1: Nggih, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin ora iso apa-apa.
0: Wis pokoke anggere melu biur ngono ora sah isin-isin apa-apa. Mengko nang kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Nggak pengalamane ya.
1: Iya sedika. Nyuwun pamit Rama kula nyarengi para kadang-kadang. Kaje mangkat to, aja tak butak dhewe.

0: Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna gandeng kula menika dereng dados muridipun istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yai, yen pancen Yai kuwi dudu murite Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ing wektu iki mau. Ngeri.
0: Awit kok kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Wong kok adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggih boging panuwun ana negara Ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin? Ora diprihatinake, ora dibantu, malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lha iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana Ngamarta yang bisa babat alas Kuru Manggolo. Iki mulai pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yen ora. Ayo saja takon dusa. Mula wit dina iki Yai Adipati Karna ora kena melu-melu.
1: Iyi, wis tak akan jauh.
0: Ana bejane Durna. Aku ora kepingin jaluk, ora kepingin ngempek-empek. Niyen nganti ana kedadian cilakane Durna, mbok nganti tandes bumi sapi itu, aku ora nulungi. Yai Karna semenunggu.
1: Oh, ingin itu akan jauh.
0: Jajal dibuktai, ditutupi kok kaduan lagi.
1: Monggo kok saya akan ngomong.

0: sing ati-ati kanca-kanca. Alas Kurumanggala ki ora sembarangan ing alas, aja padha pating gedandap sing kudu ngati-ati. Iki mongko dawuhe para priyagung Kurawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurubake, mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Tampak wadung pethel inggih sak pinunggalane tiba ngarep. Gaman-gaman sing tanpa maedahi keris pedang ligan brangkis rasa dingu dibongkok dadekake siji. Awit mongso wurwa kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan ku, nek perlu malah sing nganggo mimis ku mengko nek kepepet nggo nembak kewan padane kaya pistol bedil karaben kanon motolier ki apa matolier kok motolier. Jadi rasa nganggo kemandu-kemandunan mengko nek ana apa-apa kaya dias-dias kita nggak bisa nyekel kewan gede terus juga adiah yang kepatian yang nembus saya kewan sing gede-gede dicekel yang perlu direko doyo gaweke beronjong wis iki gandeng arepan wis mulai alas gede sing nyekel kampak wadung petel temandang gawe babat alas yang perlu kewan digiring. Ayo bentuk kandengan maju sak. Hati-hati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi, awake dhewe butuhe slamet. Slamet saka kersaning dewa. Ayo paribasan ana tembung. Nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersaning Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan demit ora ndulit. Demit apa duit? Demit ngalas ki ora ana duit tak omong wong kok ming mata duiten weh lah tak rewahe mlungso kaya ngene iki golek duit kuwi ora ngrasakake apa. Ane ora golek kuwi apa kelakon kok nelusup. Ora kok kowe kancane do katokan kok kowe nganggo rok menawa rokku. Karang kleru cahe bojoku. Wong diandan kok tenanangan. Angkara le nyampiri surup-surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Rok-rokang mongko nek ora tangguh adem ayo sepil. Wong kok nyolowadi wong nganggo rokok brengosan ya. Pemandang gawe aja kelayatan kanca maju ayo golopes kanca bae golopes.
1: Ale go. Yo, aku terima kasih.

mundur mundur mundur mundur mundur. Aduh mati aku. Celengamu celengamu celengamu celengamu celengamu ngamuk celengamu celengamu celeng. Iki ana apa butah Kurawa kok padha mlayu. Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Rangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki mau ditumbak mboten temomo, dipedhang mboten temomo. Malah nelusup. Aduh mati aku. Sempal tanganku. Sikilku dicokot. Aduh. Tanganku ya dipedhot.

lagi sing ana ngarepan wujude andoko gegini selawan-lawan. Yen pancen kuwi tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, wis tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Wistina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugoto pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprojo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon desa sempal-sempal sih.

menang po kalah, Ber. Aduh, paman. Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menikam mboten kandel kulite atas balungnya bisa luntak lu diro. Satu sewu, Ter. Ning kowe ngangger iso menang aja takon dosa tak denda. Kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu. Dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian paman Durna jajar kana tibane. Satu sewu itu nyun pamit man ya iskana mangkato kalau kalau ulau pemujine kalau mau bisa menang ngomeng murite Durna paling paling semua nunggu tanda kali.

0: Broto Jemroto entap-entap sasat podo rampung nyawamu. Lego atiku si doleh opo ageman Senopati saka Manduru. Nanti paman Sengkuni mau. Paman apa pergi? Andoko samun pecah. Penjeningan kedah maringi ganjaran 1000. Duh, dan ketembusi. Meso bayari ya. Pergi. Iya kali menekan duit jile. Ngulik bayra. Sedulur-sedulur, urusan-urusan. Kurang sewu tak takok ake temenanan. Iya, iya, weh, Tirta Nata saki panjen penguli aneh randa. Ya, iki sangang puluh. Kok namung sangang doso? Iki sing limang ewu. Sangang doso gangsal. Kirang gangsal ewu liman. Utang. Kudu kontan. Wah, jan. Gulu-gulu isi onorong ewu gulunya. Kurang tulung ewu. Besok sore. Nggak tak cateti lali.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besok sore ngara tak cateti lali Wirtanata saki sangunya petelot ro garet opo cari Senopati
2: iya panjang kementres temenan
1: tulis rawa luman Wirtanata iso oleh bayar 100.000 kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke

0: Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten andhuk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jare kula. Ngeneng-ngeneng. Kowe wedi ngajre man. Dendro lima. Dendro. Patih kok tadi pungli kok. Dendro. Gandeng wong kowe kok kalah rukirik. Lekulo kawon kan kirimnya wit alit kok man. Panjang kan kewan nopo-nopo butuh nasir kan kirik cilik nih omon kok gila. Sebabnya mau ngajeng nih kurak rian dek kulo tersialin dulu lah kulo mam nih kurak teng lemah nih diurusi kirik nih kuto kecokot driji kulo seperik ini anggar kalian kirik nih adri
1: panjen wong ra kalah
0: wong karo kirik kok wedi ini lah panjen wong kebangetan ra ora nek aku nek meng kirik bisa berat loro maju bareng duku boy. Ya kaya kirik kok mendana-mendana semono kae kok kirik kabeh. Lah cari ora kalah karo kirik nih ya mesti kalah kayak gitu. Jekuk ngaget ke nganti kerungkep.

Kapan dia teko mangkonake satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Resang Topo Begawan Durna ing ana nyatane. Ing kurusang wiku datan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dadi malah semedya amameraken marang kasudibane. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko etini malah matek marang dewi mujizat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gedhe sindikara bisa mangalat alat gedhe sak lumbung Bandung nrajang wana Kuru Manggala bisa padang Trawangan akeh satu galak satu mandi kang sami lumaris mlajar sak nalika gentos papan angupaya bogo sane.

0: pungun-pungun sang topo Begawan Durna sawetnyawana katon Padang Trawangan. Inggih ku sigra den perpeki marang Kang Rayi Rekyana Pati Harya Sengkuni kepareng kawijining sabdo Sang Mahawiku.
1: Oh, gandhat bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wektu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wale Durna? Angger Baladewa.
1: Kula trimresani anak-anak kula murid ingin kata sami saged nyepeng satu kewan, saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged Padang Trawangan. Pitados napa mboten dicuni?
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Ganding menika terang sampun Padang Trawangan. Lan ugi sampun dipun sediakaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng. Benjing menapa anggenipun gepuk serana peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesulak dalu.
0: Iye.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngasuh rumiyin mangir sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oh iya. Dados sedalu menika kedah ngasuh rumiyin.
1: Ngasuh rumiyin supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh iya, iya wakne. Mangke kula dawaris padus damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten di

0: sir dedetan minten sabawaning malang isik kawontaning wono kurmanggolo. Ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenane. Datan wonten kutu-kutu walangataga kang sami mapan wonten kanan kiri wono awit katon amblasah. Mandira ing samyalit pating celalang ginya rubuh angadang dalan yayah babatan pacing. Akeh para wadya bolotin para kadhangkuru kang kalebet siswane Sang Topo nguncaraken kaprawirane rasane ana kang ngimbir-imbiraken kudanira. Ana ingkang remen latih pancakara olah kridaling peperangan tosing balung leting kulit.
1: Sesuk sore ora tak cateti lali. Wirtanata saiki saune petelot karo garet. Apa jare Senopati? Ha iya. Panjenengan kementres temenan. Tulis rawuh, Rumon. Wirtanata iso oleh bayar 100.000 gemi. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongkih kok tak nyekel

0: niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jari kulo. Kowe wedi ngajri man. Dendro lima. Dendro. Patih kok dadi pungli kok. Dendro. Gandeng wong kowe kok kalah rukiri. Lek kula kawon kan kirime wit alit kok man. Panjen kan kewan apa-apa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wau ngajeng niku rak riyen dek kula tesale niku lek kula mam niku rak teng lemah ya diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajare.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene ra panjen wong. Kebangetan ra ora. Nek aku nek meng kirik bisa ora loro maju bareng duku boy. Kajuk kiri kok mendana semana kaya kok kiri kabe lah cari urau kalah karo kiri nih ya misal kalah kaya gitu. Jekuk ngaget ke nganti kerungkep.

Kapan dia teko mangkonake satu kewan kang samyo nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ngono nyatane. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dadi malah semedya amameraken marang kasudip dene. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko edini malah matek marang demu jijat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gedhe sindikara bisa mangalat alat gedhe sak lumbung Bandung nrajang wana Kuru Manggala bisa padang Trawangan akeh satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak nalika gentos papan angupaya bogo san

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prandiri bisa murmani, yasri bisa wanani keraton tundo.

munggel kawi. Kota pawong agung sawunya presto ingin ropora wasi gonggeng yang ngataran. Kepala pang das mandriyo kami semak

அங்கக்கண் ஜரசப்பந்தோ இறங்காங் பெற்புத்தின தப்பி பண்ண

0: bocah prajurit lungguh lho. Apa ana pasibane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kena. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka.
1: Tak kira-kira.

0: Katon laras lumedeng ing akasa. Kula nyadhong deduka wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kula nyadhong deduka Sinuwun.
0: Jeneng sira pesat nyawa samber nyawa. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngrasa paduka Kakang Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Kakang Prabu. Ngestrake dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa.
1: Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawimu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja, wujute janma manungsa sekloron. Golek ana yen ana titeng Batara ingkang aran Pendhita Durna lan Patih Sengkuni. Boyongen ana ing kraton Cunduranti. Ya kuwi kang calon dadi tumbaling praja bisa angluhuraki marang kalenggan dalem Yai Prabu Kalimadewa. Mekaten kosok bali yen panten oleh gawe bakal nampa kamukten yen jenis ro bali ngudi ora oleh gawe jutakon dosa. Cilik ditundung sangka ing praja gedhe nampa pidana cabaring lakumu.

0: Wih, lah. Boten sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Menurut enggal mangkat to.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambernyowo, aja kowe buta cilik sambernyowo. Ayo Kang Toto.
2: Iya, Dik.

Kadang kulo yayi kulo koko prabu. Sak pengkripuni abdi pesat nyowo tuwin samber nyowo kepango ing roko nyuwun pamit medal jawi ngatur para kadang ampun ngantos wonten satunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampahipun ngabdi kekalih mboten sanes kula sumanggaken ngarsa paduka koko prabu Dimas Bodho Mestoko awu utawa yayi dhewe kesuma kula ayo metu njaba perdandanan yayi nyuwun pangestu koko Prandiri bisa murwani asring piswanan ing kraton Cundoran.

rawi. Kocap pawong agung sawunya preso ingin roko rawi si gongge yang ngataran. Kepala pang dasman riyo kamu semak.

0: bocah prajurit lho. Apa ana pasebane Diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana setinggil binatur kena. Kulo katimbalan majeng Rikala Pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa Kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka
1: tak kira-kira.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Andi, aku kurang ndelok bentuke Durna. Sing kuwi sengkunine kowe ra syukur. Amri piye-piye di, ora usah omong-omong. Ya teko dicomot go lungae ngomong. Mengko anggere tok gendong kabeh wong-wong wis ra weruh karo Durna lan Sengkuni. Sing tanpa duwe wawasan,
1: yo.
0: Kan dia teko mangkono kok tapa. Sang Topo Begawan Durna tuwin rekene Pati Arya Sengkuni. Den boyong Gandarwa kekalih Ditya pesat nyawa sambar nyawa. Pamboyonge sang Pandita Durna menapa dinerkya Pati Arya Sengkuni. Andadosaken kageting para Kurawa. Alok yen Danyang Durna tun Pati Sengkuni ilang larut sak ragane.

0: Waduh, mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
1: Takon karo aku pesat nyawa. Kowe pendito Durna.
0: Iya aku Durna. Aduh mati aku atok gawa nanti aja tok pangan iwakku mendemi.
1: Kowe ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kowe bakal kanggo tumbaling negoro.
0: Wedah mati aku Durna aku aja tok gawa.
1: Kulon pun tobat Mas Buta. Kulo penjeringan culaken kemawon yung-yung aku kiyaku wonandi. Anggo tumbal ni. Dinggo tumbal niku pripun Den Buta? Tibleh. Waduh yung-yung. Aduh Den pundi wakne Durna.
0: Kang,
1: opo aja ngani kesuwen terus diserang lakune datur ke, Kang.

0: Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu Rama Begawan Durna Twin Paman Sengkuni Ital saking Kuru Manggolo.
1: Iki kaya Dimas Iswatama.
0: Inggi.
1: Ana apa kok tawang-tawang tangis?
0: Kanjeng Rama nembe kewala samya ginemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyana-nyana Rama twin paman Sengkuni cal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama twin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ingkang ngantos pinanggih Koko

0: Aswatama.
1: Kula Kakang Prabu.
0: Irange bapakmu sangka kene apa kira-kira aduh,
1: mboten sepinten lho. Jajal mung tak golekane. Kadarito sangat dipati Karno.
0: Rikala semana pinaringan pusaka marang Kang Rama Sanghyang Surya kang kinar titikan dumunung ana Karna yaiku anting-anting diwang koroalan.
1: Menawa to anting-anting diwang koro iku kasipataken ing nektra.
0: Bisa mangerti lakune jin setan piprayangan.
1: Usalai sangat dipati karo preso lumiyati roditya pesat nyowo samber nyowo pungun-pungun tiasi romperadinani kalamuntosang topo begawan durno kenging rubit.

Lanjut teko mangkon lepasing pusaka senjata Kunto. Kaya gebyaring tatit. Nang rikala semono wawasane Sang Adipati Karna durung bisa patitis. Ora tumomo marang titik ya pesat nyawa. Malah ndrempet gulune Pendhita Durna. Satemah buta katiup angin kontal tumurun madya padha Pendhita Durna katon gilang-gilang ngemasipat.

0: Di,
1: ana apa, Kan?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadekno kaon pangertimu menawa gawanku mati.
1: Durna,
0: iya. Amalah
1: benerang.
0: Tegese iki ora usah ndadak ngerunjal-ngerunjal,
1: iya.
0: Aki mengko mengkare nekek sengkuni ampun ya.
1: Kula nyuwun gesang ben buta.
0: Ben buta apane? Ana wong sing ngrubeda laguku di.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe kan?
0: Mbok menawa mbok jajal dipethukake tak takonane apa karepe.

0: iki sing wani njulung tungkul laguku sapa jenengmu?
1: Aku Basukarno.
0: Iya Suryatmaja, kuwi sapa?
2: Pesat nyawa.
0: Kok dadi wani njulung tungkul nglepas sakit jempari yo.
1: Aku nopo penangis adiku Swatama.
0: Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak triti kang saknyatane jebulane paman Durna sing nggawa kowe.
2: Ora tede ngaling-aling pancen kepara nyata.
1: Apa nggopo ae?
2: Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal.
0: Tak jaluk bali yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake aja mlayu untal malah.

Karno. Surak Mroto, Jaya Mroto, Entapuntap, Sasat, Podo, Jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

Ono po kakang kowe ngundang karo aku Adi Nogoran sang opo? Aku arep nagih janji karo kowe. Miturut sangka prasetyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kuwi semadya mbantu. Dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna. Mongko dheweke nyekel senjata Kunto, aku yang kecocok mesti keporo tiwas. Aku njaluk bantu maju. Yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh, dipateni apa digawe cacat. Yen dipateni mesake, wis akeh angur gawinen cacat. Aja nganti iso nututi karo aku. Ya wis aja kuwatir. Saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono. Mengko Karna tak petune, ya wis aku manut mangsa bodho. Ya Kakang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Kacarita Sang Adipati Karna Manjing Paidan Ngasta Pusaka Senjata Kunto Kota Poingeng Maju Wonten Perangan Naga Rangsang Jebol Sangka Ing Bantala Tutuk Mengomi Jilaken Upas Nyembur Mukanira Sang Adipati Karna Saknalika Paningal Pecah Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting mangpati

Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh, Dimas Iswatama. Aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakan nemu lelakon kaya mengkene, Yayi. Aduh, Rama durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung. Durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae, Dewa. Kan ya teko mangkono kota ponggenyo anggeran tesang adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren katiping angin. Kota pengang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa ini?

Brownie. Kacarita sang adipati Karna manjing paidan ngasta pusaka senjata kontok kota ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala tutuk mengo mijilaken upas nyembur mukane sang adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti soroting mangpati.

0: Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas?
1: Aduh Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti Kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai.
0: Aduh Rama, durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas?
1: Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene keduwung pintanan swarga wae Dewa.
2: Kan yo teko mangkono kota Ponggenyo anggran tesang Adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren katiping angin. Kota pun yang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa ini?

0: Bami. Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yai? Ngaturaken kauningan Koko Prabu. Pilih rikolo suwau kulo mbantu osoto modern paman Durna lan paman Sengkuni Ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto gandharwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata Kunto butanipun mlajar wis ana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketingal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Areng ngancam rusake Pandhawa, matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen ana cilakane Durna, kowe kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Koko Prabu.
0: Mesakno ora sedulurmu Ngamarta ora Durna. Kejaba kuwi sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nrajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut desane Durna, ngerti?
1: Aduh, Koko Prabu. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula aturi ngeteraken wangis suluk kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi baline ora weruh dalan dadal.
1: Inggi.
0: Ora aku melu dadi parang cucuan.
1: Kados pundi?
0: Kujan rawuh babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro ki?
1: Mboten ketingal Koko Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggi.
0: Kena penyakit.
1: Inggi. Menapa Koko Prabu badhe tega kalian kula Koko Prabu?
0: Iya beto Yayi, pun kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata, Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara.
1: Inggih.
0: Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ewa semono, mung yen pancen Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Yayi tak suwuni senjata pitru supaya bisa ngrigenake murih bisa warase Yayi Adipati Karna. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntun-tuntunan karo aku.
1: Inggih. Lajeng asa tama
0: wis ben ditinggal anake wong mrengkel kok digawana iki. Rasa digawa.
1: Inggih.
0: Kowe karo aku prihatin.
1: Inggih,
0: kene tak gandeng kene. Aku ki nek ndelokke kowe ki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi, sapa-sapa ditulungi.
1: Inggih,
0: dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya cok kenang penyakit kok ngono kuwi. bareng kateno lelara wong tuwa melu grubyugang.
1: Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten saged mangertosi kawontenaning jagat. Upamiyoto kula pinanggi kalian ingkang rayi Sulki kanthi kula mboten mangertos pasuryanipun ingkang rayi.
0: Wis rasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomoto kepeduk gandeng yaya di pati ora preso anggere. Kok gremengi ngono. Angger sing grejel irung. Luwih cetha.
1: Monggo Koko Prabu kula dherekaken
0: ya nglakoni priatin ya di.
1: Inggih.
0: Ya iki ratu kok tuntun-tuntunan. Mengko nek aku obo mlumpat ya mlumpat. Nek obo ngiwa kuwi tondrek tengen jeblok. Nek aku obo nengen kuwi tondo nek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
1: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken Koko Prabu.
0: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

0: dolar iso meneki pengapiat iki kok dinggo. Ora meng waton mbelani nek kok ngono kuwi. Njur kuwi nopo paedah apa?
1: Nyuwun pangapunten Bapak Prabu.
0: Lumpat. Lumpat.

ora mbiyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura kan mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintas layang. Ming gumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok kebut ilang tanpa ketondo padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku yen ora golek Kang Mas Janaka. Ora bakal kelakon Rama nampa pitulungane dhewe. Ya ora ketan aku iki mengko matur Kang Mas kanthi matur Samudana. Kang Mas yen panjenengan saged nulungi Rama ten paman sing kuni negari Trawangsul tanpa bronto ido sepalih Kang Mas.

0: digek ingkang nuju wonten madyaning wana wong agung manduro ing pangsah labet pasungkawani ora marang ingkang rai sang adipati Karna lumiyatira urut margi tansah pinaringan deduga prandene sang adipati Karna nampi pangandikanipun ingkang Raka bakal bisa manjing ing nala Karana kabeta sangka kawontran kacintakanipun. Kuntan lo ketentel di beberundutan datang gina yuroso ngadang ngono mingga ukir medun jurang orang itu beboyeng margi katal yang kang den ulati panglin tipto daya-daya bisa pinanggi panggang rayu noton nurwati Prabu Bathara Kresna sungkal oleh sang adipati Karna bawani kuno senajan totitah nanyatani ku putra dewa satemah bisa nimbulaken pengari bawa hati goro-goro tanggaling goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi ketiga dawa bleduk mangampak jagat kadilir kinuntrang kuntrang kakek mino kesatan waritan tu kepentang tropo maneh satu kewan tanan tu buku roning manjur untuk semoring bantolo gumal bika koso tangsi langit dan balas salam mungso gunung pating palungkutit jemang koro-koro dedet irwati gunung-gunung lang longsor tropo dodri gunung samyetaro lemah kang jukru katon kegunturan kalis perangkul-perangkul buka kerajaan guru-guru jagad irka giri-giri bumi kelawan langit kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor idadatit pating kelawar celara tahun pating telur kawat tondro diluka banyi suara kaya bisa begak-begak lo gunung katia kini buru-keburu kini cakutak gambil loyo pucaing gunung jamur tipo kawis toro manggut-manggut amblek-amblek go titiran tubuh kukupat kapitan yayatan kuat nyonggo bumi koyo bayang petul penjalin tinggal katempuing samirono kakek poro diwukang semanjali kepati iwang prameti batu punya ndak terto kamal dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan suwolir gundulo sosro gundulo gelap sosro sewo gelap sewo bareng
1: yaning yaning talogo kadi langit mambang tepas bulan koma.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Petro, kita mau limut tangke.

0: Anjir atine.
1: Apa wiya gonat kok terus diratine.
0: Ya mengko kok. Gandeng wong nabuh kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone iki apa? Lakone Anoman Duto. Oh, narak ngono. Aku le wangsilan, aku tembang sinom. Sinom ki piye? Sinom ki maca pate ngene. Soliki tutaneng Nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggana ya iki Senapati. Magangannya rawak mamila rawana prataningsun. Ngono. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtan dadi wis nututa dasa muka ingsun bondo is. Saniki tutaneng Nata dasa muka ingsun bondo. Aku dijujuk. Karuang gone kok le. Rasane dadak yak-yakan golek terus. Dijujuk ngene terus. Cetha welo-welo. Nembang kok cetha welo-welo. Tembang iki kudu urut ora kena yo dijujuk ngono kuwi ora kena. Bener, Ding. Apik jujukan ngono kuwi. Dasar padang terawang kuwi tak cocok kaki kok ngono kuwi ra ana petengang kuwi dadak jenggungan jenggungut aku wis tau jujuk nyela-nyela jebul sing tak jejeri malah bariyah. Kuwi apa tuman wong nembang kok jejer bariyak bariyak mongko adikku dhewe isin aku tuwana lek ku dreser dreser arep jejer turu ngono bulan tak jujut nyela-nyela mah kleru nggone adikku penemu kok ngono kok dinggoni gong ora ayo nembang san ngono nembange karo mlerok ngono. Soniki tutaning Nata Prabu Rama Pancawati. Ngono.
2: Sal. Niki tutaning Nata Prabu Rama Pancawati larawana prataningsun kinen motong murtan toji. Iki Senapati dasamuka ingsun bondo.
0: Yang penculut turakan.
1: Kowe iki isih iso nembang sinom apa ya? Noh. Wis kono mlek karo kono kuwi. Lah tembangane dhewe. Wah nembang kok nyuntleng-nyuntleng.
0: Ameng isine kok. Ora iso tak sunane.
1: Ya kono.
0: Beres nak aku.
1: Sos!
0: Ora wong nembang kuwi jenenge gong. Jan guwa. Ana ana lawane do mlebu.
1: Amangkel keto wong ming tembang sinom kok ora iso le. Son, iki pari jotho iki.
0: Yo, dadali.
1: Son!

0: 산에 정했대왕라.
1: 그이 김이 질피 투토레 강. 안주.
0: 밥방 된 심방이 어느 자토르 뭉코르노 가이다 그이. 두두 그이. 어. 꼭 빼는 건

0: nong aku tuh aku sing sing menggon sing gong. Ora teles e penyunyukan. Ane Anoman kok betenggu semono kuwi yo. Anoman saka ngendi kuwi? Anoman ki cilik sing rincing kae kok ngleburu. Kaya Anoman abuh e. Soli. Sing nembang ki aku. Aku nembang kono aku ngapalke kok. Wangger kowe ngrusul aku nembang. Iki ki main pikiran tak omongi ora sembrono. Kena gek ngeningake cipta kon wis mak clonong. Son. Nah, wis lekas meneh. Sing nembang ki aku war. Nembang oh. Wah, duh jan menungso kok kok ngono lho.
1: Kowe iki kene.
0: Kon teturon ning kono rewel temen ora. Wah, jan le sia-sia. Nek abi dong ora dikanggokake iki. Sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis. Mbok dadi gemati iki. Kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek agak kanggokake iki dilus-lus. Kok nek wis yo ming. Mangkal ke kok ora iso apa-apa kok kowe gong. Ana nembang sing apik. Sonik itu taning.

sirep kawontraning guru-guru kang bisa amiwiti lan mungkasi guru-guru wulu cumbu ing Madukara Ki Lurah Semar Badraya kang rikala semono momong putra tiga Pambayun Nalagaring Panenggak Kantong Bolong Wuragil Ki Lurah Bagong Samya bituto maluk bidho pati wonten marjaning ora-ora mbo rame yen kacandra kaya sadya mbedal negara kaya ratu rebut wanita nanging sawunyu kekalih den buntang dawata is tebih paningat marang purwa duk sinaniro tegese purwa wiwitan duk sino pungkasan yekti kalamun todatan enget wiwitan tumekeng pungkasan singkating carito kilurah nolo baring setunggaling tita merto podo kang kenoloro luputing pati senajan to matius dilo kaping pitu waton ora ilang ling gimbol tegesan bisa mulio temah jati jati teman mulio gerikah anuliwa wungu pungun pungun tiasiro kilurah nolo garing Culombono kapas pandak curigono totele bitik menol menol adiku Petruk panjen kanjingan setan alasan lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Bagong mesakno karo Suti ning adate Bagong kuwi anggere muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gregah yuk njaluk men gandeng ora ana tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak mriki dik kula tak tuku 100 ajeng kula nggih ngombeni Bagong wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak ya ora tangi oh ning kok nggone sirah kok mingset ya kemang Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa tak tintingke dolanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti cuma gerikah tangi tak gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan mongko kanca-kanca kabeh wis sumadiya bakal nabuh dibantu ibu Waranggana kanca-kanca wis sumadiya bakal nabuh gamelan karo sinambi Bondo ngantuk Ibu Waranggana Sumadiya bakal maringi dulanan karo layah-layah ya sak kepenak anggere anggere

0: Wah, ya arep tak mempeng kene jegeken ora ana kancane ya. Monggo tegese simpang lima menit diteliti teman ngunceki pembangunan-pembangunan daerah kono iki mancen maju-maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular ana ing kutha makutha desa madesa. Saya suwe mundak tahun jembar lan okeh bangunan galan banjur podo bisa jembar banget bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias des dilo podo nunuk-nunukan ane kok Bagong malah ora tangi Gong tangi ya Gong. Ya apa tak tangis orang sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangis orang ngantek krembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga le pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi marai larang udan tak kandhani. Mula alpape ngetok kramu sungkem mang ibu pertiwi mati kudu mengkurep. Nak. Duh janji pernah hati. Wong lemu mengkurep ayo. Oh ya mesorai so tangi temenan Gong. Ya muka-muka iso lepas paramu jembaro kuburmu ning anak dewa kena mati mengkurep kok ngono kuwi sejati elek awet marai nyangarke bumi nek nyoto kuwi anak iki arep tenan mati kudu lingguh ngetok nole bekti karo Iwang Widi mati tenan ketara tengok-tengok ning ngerti ya Gong anak dewa kene mati linggu medeni wong liwat nek nyoto anak dewa tenan mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur nah ngono kok ya iso mlaku temenan ning ngerti ya Gong anak dewa kene mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun wangune kudu karo ura-ura. Kowe tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Nah, wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kira nalarmu ki. Lah jare nek mlumah nyangarke bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki wale nek mlumah nglarangke udan nek mungkurep nyangarke bumi begogo medeni wong liwat mlaku-mlaku isih kon ura-ura omonganmu ki ora kena digugu mayit kok tak rasa-rasa ana mayit kok iso nggugu wong kuma kapake Petruk eh kapake dijur-jur aku juan kemi seluruh seluruh lembu dipolo diades dan kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petruk menyanambune ra enak mongko gon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki diguang tiba kene iki aku wis mos rawung kan sing jenenge Petruk kok ireng wis titenono dadiyo banyu moh liwat dadiyo dalan moh nyawuk omonganmu malah kualik ngono bocah kok pekoke kok ngono ora aku mau seneng-seneng kowe krungu ora Gong apa seneng-seneng apa anu gending mah dolanan dolanan apa gamelan ayo jenenge dolanan ki apa ngono jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Dene wong tuwa ki yo dolanan apa? Iya banget enggak. Gong tak gong. Panggil wujudnya rapet tolong.
1: Aku kira ini menesul-lesu temen-temen. Dianggap sembarangan. Anak Petro merenya aku mau aduh-aduh. Aku ini keguyon-keguyon. Nesu-nesu. Nanggap meripatnya sabang ini kiri. Nesu, beleng ini. Orang biar rasa ini saya di Petro Paden. Sembron temen-temen. Taruh.
0: Wes. Lah mau meto-meto wis aku. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya.
1: Saking marem-marem.
0: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti cerah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran. Ing atase pas duran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
1: Aku nek karo masyarakat apa aku?
0: Masyarakat,
1: masyarakat.
0: Masa,
1: masa,
0: rakyat,
1: rakyat,
0: masyarakat,
1: masyarakat. Nek karo sing jenenge prestok kuwi pancen. Ora lek ora sane ngatiku kok. Aku nak ndek gawe ora gendurake nggone Petro. Petro nang nggonku ora oleh atak pageri kok atunggal atar to kae.
0: Ha iya.
1: Wong omahe arep-arep atak kikisi kae.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Anak Petro moro nang nggon kuwi idak-idak sing lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono.
0: Engko yo anak-anak ngono anak murono,
1: anak kok tak kurungi kok.
0: Kuwi waton jawab to ora. Tak kandhani yo, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan dadine njur malah dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa lem ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Ngono ngerti apa urung kabeh? Urung wong lagune wae ana kok.
1: Lagu kabeh ana.
0: Ana.
1: Kepiye? Ruwana.

0: kurangi turun sing akhire iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindhone akhir tembene iki jagat iki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu nggoleke pangupa jiwa ning anakmu ora kalkoso ing atase ning sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi metu iki bojomu kudu kon kabeh. Tak kampleng kowe engko. Lho, kok mahar ngampleng. Adimu kuwi aku ngabekke ket minganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe kile lair nyondol plastik e. Kuwi jan-jane kurang nganu, Gong, kurang kontrol. Mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol pisan ngrusakke awak ping pindhone ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Nek sing jan kabeh bisa sip kemenangan iso kurang anake temenan tiru aku lho. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turung latar bojomu turu jero. Wis nglengkara nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemul kloso. Omong-omong amu wong pemerintah kok jeneng dianggap kalah karo Bagong. Ayo sora. Matane anggar kowe gelem nglakoni ngono iki yo mersudi. Kuwi tak kira apik. Lah nek nganti kaya kowe koke anak-anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Lho, kene akeh iso mlaku meteng meneh. Bayen akeh mlaku meteng meneh, sing lair dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng, hasil apa tak kuwi? Kuwi arep ngirit, kuwi anggere lair tekek. Aku jenis apa diloloi tablet sing uga ngono kuwi aku njur didulang tablet wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kuwi nek jak omong-omongan iki malah wangsulan lha ku mangkel iki wong goblok dituturi ngeyel kuwi jenenge lagu kabeh kabeh jenenge kabeh. Ape kuwi kare bae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga iki bayen ora. Berencana bareng sana. Berencana bareng sana. Berencana tadi. Gede. Bergedel-bergedel wis sak gedel kuwi gending sing apik kowe tak tuturi to kowe mulang anak sing setiti kowe nyekolahke anak sing maju wis welingku bojomu kon maca kae lho isine 10 segi PKK kae kae padha karo mupuk nang pengertene bojomu. Yole ngimpun hasile wong lanang, yole ngatur bali omah, yole ngatur anak, yo bab pangan lan sandang. Akur karo tonggo teparo lan liyane kae. Alah wis wingi-wingi kan. Malah walah-walah. Mekaka kuwi ta iya, wis. Anakmu ya sudah sekolah. Wes ora usah ngomong. Pendak esuk kita wis do mangkat sekolah ning mbuh tekan mbuh ora. Kita iki tak giring-giring. Aku tak rewang mendonong mendak aku ki wong kejem. Ora gelem sinau tak ampleng temenanan. Ayo. Anakku tak takon sekolah ya kudu mangkat nggih Pak ngono. Sesuk ke sekolah, dilagati wong tua kok kok ngono, aku yang mrene ngono. Maju. Gayoi terus. Ya, nggih Pak. Heeh, aja mundur, ndak klik kayang, aku yang mrene ngono.
1: Di sekolah wis nang endi?
0: Nang SD sisun nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok.
1: Es gosok, es gosok ora. Ora ketemu nalar.
0: Tapi ini sore kemah jatuh nang rohadine. Tak keplak temen wong kon sinau kok malah jatuh nang ora. Ayo sinau ora uri aku muni ngono. Diragati wong tua, bang dia itu mangkat sinau terus sing jatungan ngaku. Oya-oyaan karo mbokne. Wong ora kalap ora. Lah kok mah jatung karo sing wedok ya ora ketemu nalar to. Wis lah kadang yo mbenteni anake men nggo regeng-regeng.
1: Ngono kok kejem le muni kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik sing tak wedok kon asa-asa sing tak lanang sinau kon nyapu kon makani manuk lan liya liyane pitik
0: kuwi yo iya anggere sedo ibut nyambut gawe kaku tangi tur wis tilang-tilang kanggo jogan reget tendang kabeh terus do mangkat sekolah. Agi sing cilik si painem kuwi po aku labur gedhek nyerahi ngrusuwi saking mangkel tak labur sisan kejem kok aku ayo mbokne meto-meto leleti labur sisan muni sisan le mangkel aku ya muni ngono kok pekok kok ayo nek wujudmu ki mesti pekok kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyilang-nyilang nguyu tak wales eh. Oh, Bagong, Bagong mau ngorok nih nyawa lho. Ayo orang umum bayi digendong nangis nguyuh kok matok males ya ayo. Awang kejem.
1: Kejem kaya kejem ya orang urus ya orang.
0: Ayo, gendeng sih ngapain. Mengko kayak gentenan. Aku gelem gendeng, ini mengkunek Petruk Merene Buban. Lho. Kau sekalingan limangkal ro Petruk ya bocah. Aku pancen agak urat akur karo sing jenenge Petruk. Wis, gak gending, tak tatane. Men do ditabuh iki gender kene iki. Ini gambang dikenong, gong. Terus bonang gender kantung. Saran demung kene terus kene kingkung gon tenong
1: al gede ngapa kowe eh gede ngapa
0: grutil
1: apa
0: grutil kutril grutil
1: al kana ke nyuwun tulung kali Bu Baranggono supaya dibawani kutril.
0: Nyuwun tulung Ibu Kutril sepatut pun bawani warang ngono. Ibu Kutril, Ibu Kutril.

0: Aku kaya main je cilik.
1: Dibagi.
2: Yang ramah.
0: Mati mbah barang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kemer-kemer.
0: Magani aku. Kowe iki wong menembang kota wangsul iki
2: kan. Menangis dipun kudang.
0: Aku ya iya.
2: Disunjung lan disawang.
0: Aku malah disimparangan.
2: Inyong nangis tulung tulung.
0: Aku mah jerit nek aku mbiyen kok.

0: ana sing kari barang.
1: Nek kae ra sulak kok kan.
0: Apa?
1: Antop.
0: Oh. Oh, sei. Wah, apik ki mau gudrilmu mau, Gong. Angger tiba Gong terus
1: op ip op ya. Ning nong ning ning kukik kukik kukik kukik.
0: Apik iki gudril. Iki jenenge grodel, nganu godel, ayo. Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir. Apa ibar-ibir? Kok urung tau krungu aku. Wirawiri, ayo kuwi ibar-ibir. Amri wirawiri yo ibar-ibir. Ambo jajal, jajal ibar-ibir.

gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge akeh ngono dikon ngenteni sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Lumayan temen. Kuwi jenenge dolanan iwar-iwir. Wirawiri ora. Wah, san. Ning wong lore rumah sakit moko le ubret rame. Wela. Ini bubar, bubar. Ditotok. Wah, kan gayeng ya, kan. Ya min cukupang, syukur. Kemong kudulan apa, kan? Aku simpang 5, KP. Wah. Bagong brek. Gending brek iki gending. Brek ora urusan kalau kowe kuwi dengkulmu. Yo dosaku ki apa? Dosaku ta apa? Dadak mukir kok ngono. Tak indek tak kempit kok ngaku ora dosa. Dosamu kuwi tak sunggi bayang kuwi. Genakene diantemi isih di aku kali-kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel, Bro. Ana ambune enak-enak amono. Mungko ngono kiki. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Munggo engkowe piye jajali? Cengenge sang. Samplak sisan. Gending atro, anger kuwi gending sing apik, Bagong kuwi kepengin. Gending sing apik. Arep gending ali mirih lengo kae. Ora butuh ngrumakake sumpel. Mana tak ganggu kok ben. Wis rasah kowe truk, pokoke ngerti-ngerti terus gending dolanan sampe. Anggo kowe sing nyuwara diganggu nek swara sinden ora paling ganggu, asem lah diparani. Kon bawani dolanan. Selendro ya, Dindang Kasmaran, apa? Dindang Kasmaran Sekokono, Sekokono. Domong apa cilik-cilik mau? Apa ora? Ayo tuh, enggak sih kayak

0: jalan dan wong elek ora lumpang ora. Lah itu sama itu kok itu sama sarung ae wong.
1: Oh. Hidung ki. Oh iya, Jeng. Ana hidung ku mendelep e.
0: Ana ayo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara mlayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedhe kae nek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo talal.
0: Sikil loro.
1: Aduh, gua blok. Ini
0: nah, sikil telu.
1: Ama.
0: Oh iya. Sikil papat kiri. Kowe tak takon jare kepala iki.
1: Kepala iki, kepala pusing.
0: Nek mata,
1: mata. Mata lebar.
0: Hidung,
1: ini hidung mancung.
0: Kok ini kok mancung?
1: Mancung agak tukul kok.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku.

0: Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Ini kok mancung. Mancung agak dukul kok. Lagi mulut. Wih, mulut. Iki Pak Jo mulut. Nang kok gulune pas dilakir tekanmu delirak poso. Dadak takonane nganggo cara Melayu. Aku cara Melayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ. Boleh tanya apa sih? Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau-bau yang harum atau ini? Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek. Ya kok ngantem ya ora. Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu. Wah iya. Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tuma. Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng ya. Wanjur kok apa wis ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun. Akhire Bagong. Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge to mikene. Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blender ke ora. Weh, gek ora leren ngono. Waduh. Jan wis digiring aku. Wis gek do geguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar ora usah sibuk ngandani. Patut iki. Semar nek sing tenan nek buku karpe dewe wong tua raurus senengan iki bengak mongka anggar muni kenal pote bredes bae iya pak kowe dolake kenal pot tapi aku wong tua kok tok anggap kenal pot ah Ngin Semar nesu ngantem kareng terus didupak sisan petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu lum iki Semar ngasu wong tua aleman anak di alam anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri. Gila pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila. Aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengok ngantem kareng terus ditendang petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
2: kowe iki minggat to gong
1: Wong tua juga meli ora bungai. Kena api omono ringkak-ringkak. Kok banyak. Bilonya kudu nek Semar. Nesu meneh. Semar nesu. Ngampleng garing terus ngampleng petruk ngampleng aku rawani gregeten njuk jengkel dhewe ember ora wong yaine yo dijengkel-jengkelke ora arek ndak ra lunga-lungae Kang sebane Semarandana wae Kang yo kanggung supaya Retno penggali Ndoro Arjuna golek ibu saka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane presa engko supaya mantep penggali iya ayo gang.

0: Kakang Semar Badranaya. Walah dalah. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndara Arjuna menika ngabdi nala garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngarsa paduka. Wusana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Mun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi, enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu.
1: Truk, Semar kuwi samplang kuwi. Ditung sedina sungi, sedina sungi, cetok terus-terusan. Ralan. Raya pikiran iki digunakake ngono. Wong tuwa kok mengko kyang taun. Tuwa ki werna telu. Tuwa tinuwi-tuwi, tuwa tuwuh, tuwa tuwek. Ngerti ora, Pak?
0: Gurung.
1: Sing jenenge wong tuwa tuwuh.
0: Tuwuh kuwi
1: adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa-tuwa kuwi pikirane iso tukul.
0: Oh. Jan tukul jedul.
1: Tukul metu mudelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-arang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi ki ora.
0: Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
1: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi-tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
0: Anek wong tuwa tuwek,
1: kuwi tuwa-tuwa ming arep-arep metune cuwek. Ayo nek cuwek ku mana isine anek. Ming lombok tok.
0: Ana sing jenenge Bagong kene omong sak enake dhewe kok.
1: Amangkel kita pirang sasi sembra-sembret. Sampun wonten sedinten sedalu. Ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Hei, karang wong tuwa kuwi cok lalen. Lalen kowe iki pancen, lalenmu pancen ngedhek. Nek di utang ini nak mutang ke keling
0: nengno wae pak anakmu kae biyen-biyene kok ya dingu di anak kongono wae mana rasa nganggu Bagong malah kurano sing nyiworo elek
1: mana piye mau ne
0: anek kelingamu nolo garing ono pirang sasi lali aku nek Petruk kelingan ya takon Bagong kae
1: aku ora takoni kok nek takoni ya kelingan
0: ayo saiki sing takon aku sing butuhke ngerti iki kowe pas apa
1: nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali
0: waduh
1: aku tak ngerteni aku ku ngerteni yang kue kudu ngerti dewe ya.
0: Bagong
1: nyun
0: anggone mloya bumi wis ana pirang sasi
1: menawi ling kula sampun tigang manci
0: sing tigang manci ki apane
1: telung sasi kuwi nek digawekke tembung kawi sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono.
0: Tri iki telu candra sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci.
1: Pancen anak-anakane padha ora genah.
0: Ning mbok menawi nggih kurang setitik punjula nggo mboten akeh pancen semonten niku. Mengkono Semar.
1: Nggih.
0: Lah wusanane Ndara Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten. Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngaten. Yang pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib menika padha karo oleh pengenteng-enteng. Onong jurning pamikirku kaya durung ana wangsit apa-apa. Kejaba aku mung nampa pasumpenan anggonku lumaku kaya nang ing pangimpen munggah gunung. Tumurun jurang munggahe dhuwure ora kira-kira. Wusanane ana ndaru kang tumiba nang kono banjur tak boyong. Kanti lakuku tumurun tanpa duwe rasa kesel sikilku.
1: Lah.
0: Legek duwek ugek-ugek sak dulita.
1: Mel.
0: Muni meneh. Wis tak takon, maksude blegek duwek apa? Nek pancen iso maksudake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nyara iso maksudake blegek duwek aja nyebut. Sesebutan kudu ngerti tanjege, ya Tru.
1: Apa ya, Po?
0: Padane kok nek niwang Sukmana kang linuwi.
1: Ini kok mancung ben.
0: Mancung agak dukul kok.
1: Ana iki
0: mulut, kuwi mulut.
1: Iki Pak Jo mulut.
0: Nang kok gulune mak dilakir tekanmu dhewe rak poso.
1: Dadak takonane nganggo cara mlayu, cara mlayu pinter kok.
0: Saya mau tanya sama situ.
1: Boleh?
0: Tanya apa sih? Wah.
1: Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting.
0: Wow.
1: Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik.
0: Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini?
1: Iya.
0: Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
1: Ya kok nang ngantemi ora.
0: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang.
1: Anu,
0: barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
1: Wah iya.
0: Kalau unyeng-unyeng itu
1: gunanya untuk apa?
0: Ini untuk lapangan tumar.
1: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng ya.
0: Kowe njur kok apa wis ana omong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
1: Akhire kale Bagong.
0: Lho nyatane ra iya sing ngendi kabeh ra do ra ana unyeng-unyenge to mikene.
1: Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
0: Weh, gek ora leren ngono.
1: Waduh.
0: Jan wis digiring aku. Wis gek do geguyon ngono. Aku rene arep ngandani kowe. Anggar gak iso sibuk ngandani. Lho, patut iki.
1: Semar nesu tenan.
0: Buku karpe dhewe wong tuwa ora urus senengane iki bengak monggo anggar muni
1: iya
0: kenal pote
1: dreges bae
0: iya pak kowe dolake kenal pot
1: tapi
0: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah
1: angin Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae den Semar ngasu
0: lum iki Semar ngasu wong tua aleman nek di aleman anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri
1: gila pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengong ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
0: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak
1: gilonya aku durake Semar nesu meneh Semar nesu ngampleng gareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten jengkele dhewe

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Upayanan swarga kang minulya nyalingana.

0: Dewa Kunjaluk Pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe ora usah nangis ni. Awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cundurante kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yeng-yeng at nemu lelakon apa iki.
1: Kowe menengone
0: terus digawa terus di Kakang Semar.
1: Nun,
0: aku lamat-lamat krungu ana wong nangis. Teklek iki ngopo ya kuwi? Mbudeni wong ngantuk ora.
1: Kadang ana tengis itu. Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping manungsa kudu krungu. Oh, dikarep sike. Tengis-tengis apa? Lotes.
0: Le cetol. Cetok kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes.
2: Lagi kadikene wis cetok kok kadikono ora krungu kok ya.
1: Onten swara tangis.
0: Iya Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah saniki panjenengan Pundhara Janaka gandeng kegaduhan. Risah jayeng katon.
1: Cobi-cobi dipun presani.
0: Mbok menawi mangke pancen wonten para damel. Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jayeng katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi.

0: Kakang Semar.
1: Nun, wonten apa, Den?
0: Orang nyiro babar pisan. Ingkang sambat-sambat jebul Paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta. Welah. Wah, lah nek ngaten wajib dos pundi, Den? Napa mpun presa napa? Wis nolo garing. Mbok cobi kula diparingi. Cayeng katone ya nyone arek nganggu ben weruh. Oh iya ya, Pak. Weh, kowe ya weruh, weruh cetha.
1: Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
0: Iya nyo Petro narak ngono tadi sisiye mungkin tidak mengurus sitok main ah plot tinggalane cobi. Oh lah iya, wah butane loro gede-gede dan jaluk remasan opo sing dilelet-lelet ke iya nyo Bagong.
1: Mah ra weruh apa-apa ya. Weruh ora, Gong. Oh ya,
0: sekarang tak tablek aspal ya.
1: Kowe truk ki panjenengan ora urus temenanan. Mulane kok kelet.
0: Kowe ya kepengin weruh dilu tak paringi.
1: Weh iya. Kowe ya, Pak. Eh, aku rasa nak jaluk kon ngleleti tak leleke.
0: Semar nun are tak tulungi mesakake Paman Durna.
1: Wah, yen janipun menika Ndara Janaka
0: mboten kagungan penggalingaten ewadine badhe pun tulungi monggo.
1: Gus, panjenengan menika agi mbangunke tapa? Apa ya klakon ing atase mbangun ke topo kok nganti banjur lali karo tapane mergomong arep bilani karo Durna. Mongko Durna niku wong sing paling kula sengiti. Menika yang penyandara tur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Topo menika pelesiji sing digayuh yen durung ketrima mboyo sarpana wong jengklet-jengklet tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih kejut dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan isinipun supados ngengetaken yen tapa menika kudu watake telung perkara sing mantep madhep marep ngaten.
0: Aku ora arep nggugu sapa-sapa. Ana pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
1: Ning wonten apa-apa kula tak ora melu-melu aku arep tengok-tengok kono wae aku.
0: Soal iki wong ora cocok karo penggalih to ya, Pak. Penggalian golek pusaka tekan tundone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan. Wong oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya. Nah, wis ora cocok.
1: Wah, ampun digugu Petro.
0: Yen pancen badhe pun tuli mah cepet-cepet enggal supados saged karebat.
1: Iya nolo garing tak tututane buta

0: ningkit mama sing bejo kok kowe terus to kan.
1: Iki malah ono satru sing weruh karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban jumantoro.
0: Ora karo-karo wong.
1: Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten.
0: Ora mikirke kowe. Durna tak gawake kae satru kae petono Kang.

0: ono satrio ganggu gawe karo aku. Ngaku satrio ngendi sapa dinemojo mati tanpa arep. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dajaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Hasil ngoti ku ya dinggo singgahang ini. Gue jaga-jaga isi nak kecekelik. Aku Gareng. Jenengmu Gareng. Sing buri dewe geger. Kowe kuwi kok geger. Ora tak omongke. Sebabe apa, Gong? Kuwi lha dunekke nek ndi tepungan buta padha karo disinggahke. Ayo nek weruh omahe. Lho, takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omahe kok takon gone Bagong ngendi, Mas? Mesti ngono, mergo ming li arep mangan aku.
1: Oh, jenenge Bagong.
0: Oh. Kok awas ya, Rek?
1: Awal mulai mimpi poro seru. Arjuna onong paran. Kowe wani ganggu gawe lakuku. Apa ora mangerti yen paman Durna iku pepundenku. Oleh ya tak jaluk ora oleh tak tugel gulumu. Wah, wani karo aku. Sing tak wedeni apa mojo takon dusa tak tubruk nganti luput gelundungi gebung kuwi.

Arjuna onong paran. Ono kawanmu nek gugu aku do tentang ono. Angger-angger ngrusuhi

Adi, opo kakang? Aku mesora kuat mungsuh karo sing jenenge Janoko. Tangane kaya biting kaya pendil wesi tiba sirahku. Lha banjur nek ora kuat karemu, aku njaluk tulung Janoko Patenono. Wis kon mateni ya tak patrani. Durna ganen lunga kono, Janoko tak patrani.

Entren mu kamratte nanni. Renanglah nyesang moksuendriyo.

0: Bahan nangis aku. Tak kon minggat. Tak serak-serak ke.
1: Kajuk mempeng. Nolok gare. Apa pak bendaramu di... Gawarana sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa.
2: Ya ya pak.

Arek dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nal minggat-minggat toko mak plencing ki aku ki atne ngendi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Saiki oleh-olehane wong yang gerjo. Kesusu-susu yang ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anggar prihatine gedhe cok nampa kanugraning Jawata. Sinarita kota Pokluran Kantong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatira. Kanca ing carita gelis kang munggal kawi kocapa ingkang wonten ing sadruning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasih bos daya para Jim-Jim ingkang sami ngadep sangka bingaing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya Jarwo Jinarwanan.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun Jawata. Dinio koko Prabu Samun kagungan sifat kandel ingin talon badi kingin kangge angayomi dateng sedaya poro konco-konco jim mengkono yai. Nanging iki pigunani yoming kanggu konco-konco. Ora kena sumrambah marang poro manungso mengko mundak diapus kromo. Upomoto manungso kang nindake ya podo kelawan cak-caning poro jim. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke para manungsa. Bedha cilaka kabar tiwas dinggu pun kakang sak kanca wae. Aja nganti para kanca-kanca iki mengko nandhang cintaka yen tong rusuhi pangane para manungsa. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sikrote kang ngetu mingal

0: iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim. Yen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara Kakang. Mengko to Kakang kang lembi prapto. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa jin, saka ngendi papanmu? Wela ciloko iki. Lah ku mlaku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa ta iki? Apa gulungan jin apa manungsa apa rombongan wiyaga? Kok sing suwan kok oka doting kleset mendono-mendono. Yen Kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Oh. Guwa Seluman. Iya. Guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene iki rong ndelik. Aku wis tau ndlusuk neng. Wes Seluman iki ning ning ora semene iki gedene kok. Ayo wong kratone dhewe-dhewe. Lah iya. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane Jim. Oh, bangsane Jim. Iya, wae ngono bangsaku. Lho kakangku ya Jim. Wae lah Jim lek ku Jim ket biyane. Orang nyaran jare. Oh, aku durung tau tepung Jim seko luar negeri. Lak jenengmu sapa? Hah? Lak sampean sapa? Aku ratune Guwa Seluman kene jenengku Jim Abang, adikku Jim Kuning, patihku Jim Biru, kabeh Narapraja Jim Wungu, Jim Ireng, Jim Putih. Kabeh wernaning jim wis tak tepungi lan nyatane kuwi kewajibanku. Kok aku urung tau tepung yuk sampean kuwi jim apa? Aku jim blorok. Jim blorok, Jim blorok kuwi biyen bapakku kuwi jim putih, mbokku kuwi jim ireng, anjuk nglairake jim blorok ra ngono. Anak ku Jim Widu. Adine wiring galih. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki Guwa Seluman. Iya. Negaramu ya Guwa Seluman. Nale guwa-guwa ning ora rungkut kok ngene iki. Iki guwa ning wangune rondo ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jin. Aku ado rapat iki mau rapat apa, Kakang tak kandhani. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhani. Ayo. Aku kintas oleh nugraning jawata wujude kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca kancaku. Yen ana kanca jim sing ngrusuhi menungsa konangan, mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani. Kembange kuwi, iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para jim-jim kuwi waton aja nganti disile menungso. Aja oleh, Ding. Aja oleh disile menungso. Menungso kuwi to ora urus kok yo. Ora urus mongko sing mesti ki tok do ngapusi kuwi akal menungso tok ngono. Iya. Elek tok dunekke apik ngono kae aku tok papancen karo menungso kuwi tok mangkel. Aku soal iso mangkel ngono kuwi dudu menungso aku ki. Ajeng lah iya.
1: aku sekapok serawung karo menungso.
0: Lah kapusi terus. Wis tak apiki nyelo-nyelo ya mah mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak apiki nyelo-nyelo wis gelem nukoke apa-apa. Sido-sido ya aku ditinggal plencing. Menungso. Ayo kuwi mulane aja. Aja wani-wani tepung karo menungso. Menungso ki ora apik. Iki malah saya kepeneran jane lek mlaku-mlaku ki wit ket winginane. Wiwit winginane, heeh. Lah arep apa? Arep golekke tamba anakku Jim Wiring Galih kuwi lara. Mongko lara rada nemen. Iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legowo tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kundurake mbok mau anake goworin lha adoh adoh mengko bocah iki larane iki mecicil wae ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Oh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Lah iki nek ora njuk enggal-enggal tak tulungi. Ngar kingsep kepiye iki? Menurut aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie kakang gandeng pancen kowe bangsane Jim tak silie nanging ya kuwi yen wis rampung balik lha iya entek kanca kok tampan ana kakang nih tak tampanane
1: mangesti ning bawono mawa sorot ing Kartika kang wis surem kasorotan mringi wang pratangga micil kakandha wis gagah bangun rahina

0: di kula kakang.
1: Sawise kakang jemblora ontak saka ngarepan aku, rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upamane to lara kuwi terus dungkulake tak kira banjur bisa waras. Nanging mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang, arek aku karo si Adi kelangan mulo becik aduh dicrai-crak didoi lakune kakang jemblorok. Suami kok dheweken.

Wadan lega iki atiku. Wis oleh tombo kepenak iki mengko tak nggo jajal nambani Ndoro Janaka nek wis tak tambani mari njur aku matur perlu ngengetake kewajiban satriya Labu Negara iki ora kena selewang seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang go ning gonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Nek kira-kira mriyang kok ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telas semanten ngono ra. Ra seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian warang gono. Kok kaya undang Petro kok. Ane ngono kuwi ya mengko karangan iki gampang. Waton wis ana nyatane tak buk nek ne. Ndoro Janaka nek durung bisa waras jajal.

0: Wah, nganti pirang-pirang dino malah kok saya garing kuandane. Piye, Pak? Nek nganti awake dhewe iki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki jan calone nyemplung hukumang iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggar sedo ngono ku cok kisisan ki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa take melek bendina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka ku. Ah kok melek. Kowe biyen-biyane ki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Yo ora iso urip. Mongko jan coto temenanan. Truk. Kowe kok bali, Truk?
1: Bali. Ndara Janaka sing urip burung.
0: Ha iki agi adure urip ning ora urip-urip. Ketinggalane kae. Heeh. Pak. Pak. Petruk Bali.
1: Kon lunga. Aku ora duwe anak, Petruk.
0: Kowe kon lunga, Truk.
1: Kowe aja sembrono, Pak, karo aku. Aku entas topo, aja sembetengan kowe.
0: Iki tok tunggone nyatane ora iso mari. Wong tuwa ora duwe daya kono. Iki nih, tak tambahan dora. Ana paedahe ora. Oke, sekarang banyak kan ini. Ya, ben, nantinya. Tak ngalai ya, aku ben. Tak lingguh kini, bayar.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Tak ngalahi aku sebenarnya. Paling gue kene bayar. Tolong, aku sing urip ke. Selamat. Yaning taloko kadilangit

0: Petro.
1: Nun,
0: sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Den.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, ampun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebuah pun mboten sampun ra. Iki aku lilo. Ah, pun mboten wae. Boyo ditampani. Ah, pun. Kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, weh lha nek ngono sembodol dadi anake Semar.

0: ngaturaken ketrawasan ana apa Dimas Eswatama mlayu kapiandhem ngaturaken kawulingan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno Rama Durna Ita dipun beto Denawa sareng kalian paman Sengkuni mimbulaken rasung kawaning para kadang Kurawa saksampunipun kitawan sesepuh kekalih saengga Koko Prabu Joko Pitono andhawaken klimah ing sampun kula tampi supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tuwin paman Sengkuni negari Sina wangsul tanpa bronto yudo Kang Mas. Aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Cundorante.
1: Nyumanggaaken
0: nang yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni negara diparingake bali.
1: Inggih Kang Mas.
0: Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong burunnya songko palenggan ngluruk wonten keraton Cundorante.

0: Nawa Garing.
1: Apa, Pak? Bendaramu arep nututi Durna meneh.
0: Nampa pradulane Asatama nanging ana perjanjian nek iso ngrebut Durna negara bakal bali tanpa Brantayuda.
1: Ora mengake omonge Asatama, Asatama iki nggone wong goro.
0: Eh, ayo ditutake bendarane Petruk, wegah.
1: Aku arep bali ya.
0: Wah, kok bocah kok ngono. Eh, ayo nolak garing ditututi mesake bendaramu.
1: Ya Truk, ya. Kono.
2: Ora menyang, Truk.
1: Ora.
2: Ki kono dite.
1: Kono aku ora menyang kok, Bro.
2: Aku ya mung menyang rong bengi kok aku. Ning aku arep menyang aku.
1: Ayo kono.
2: Engko nyusul ya,
1: Mang.
2: Ana nanti kowe?
1: Ah, Bali.
2: Bali
1: nang omah.
2: Aja kok ngono kuwi, Tru.
1: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbilani karo Satama. Karo sing jenenge Satama kuwi aku sengite kepati-pati kok.
2: Lah, Jan Petrus pancen bedhut temenanan.
1: Arak ngono ae, mulih. Bedae apa? Ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen nang golek pusaka aja slewang-sleweng malah. Asatama barang dirembuk. Ngara pancen wong. Mbok. Mbok.
2: Napa?
1: Anandi,
2: ajeng teng wandhe. Nah kok kundur, Mas?
1: Aku arep mulih ya aku. Anake do nendi?
2: Anika do mumet. Kula nggih mumet e, nggih mangan nyet-nyet, Mas.
1: Aku ki nyawang kuwi sebah kae. Upama ta keturutan menawa tak pegat lho.
2: Malah sing ora

0: kula tak.
1: Wis rasah blonjo ya mule ya. Gila aku ndek pawitan 1000 pon nggih.
0: Ini panjaan.
1: Aku duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak pleton.
0: Anjing kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
1: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo. Kula nuwun.
0: Mangga.
1: Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wis saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
0: Oh, wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe.
1: Kula iki kajeng bertamba.
0: Oh, nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, wedok kalu tamune.
1: Njur ngopo?
0: Kok gale mriksa gek yayaang. Wonten apa ayu?
1: Kula iki pol peter-peter dinten iku panas banget.
0: Oh, lamanya
1: ronde.
0: Kuwi ngopo? Nek ngono kuwi mati aku. Kowe kok njok pekrakuane kaya ngono bapakne Sri.
2: Isa mati kowe.
0: Aku nek ditinggal kok ngono kuwi bali ngulon.
1: Angke nek kita turung ora. Ora apa-apa goblok dijak sedhi ora to.
0: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
1: Wale-wile iki jur ngopo ora apa-apa kok. Rajine penjuru.
0: Penjuru kok.
1: Cemburu kok penjuru. Niki somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000. Oke, auto gipu lari kok bakul rada laris niki malah kurang 500 bilang gipu nolak tadi lo mang mengkurep. Wah jaga aja leh. Le mengkur langgon maju ya. Gajel sono-ono wae ora. Meneng mawon iki kula japani nggih. Suwe. Pripun dirasa-rasake? Wah, jan matur nuwun nggih, Mas. Sampeyan iso nambani kula. Dari somari blas. Angge wah jan ayem banget. Nangis meneh.
0: Kayae tenanan. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe. Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara-carane iki terima kasih ngono kuwi ora. Terima kasih kok kaya ngono. Engko nek aku terima kasih wong ora dadi kasep.
1: Pol ge Mas, nggih pun dereke sugeng ge. Jeng minggu ketemu teng prapatan. Lumayan yen dayoe. Malah ngangiseni. Bone
0: apa?

0: awake dhewe rada ngredet tapi tanggerno wong nambani tak tambani mari sing nambake tak tambani kelegan atine. Aku tak blonjo tuku meja kursi, tuku dipet, lemari lan liyane lan dadi sugih awake dhewe. Oh iya Mas, ya diapik-apik. Besok nek pancen wis sugih temenan tuku pit montor. Ora iso nunggang iki ayo disurung. Aku nyurung kon setang kuwi nggon buntut nanti. Plesir-plesir montore disumal awet tur bensine ngirit. Paling sudah minggu ngejog girek kuwi. Oh iya ta mane nek nanti ndak blonjo kek kundur nek ana daya aja nganti nguci wani. Kuwi saiki wis aja tapian. Nganggo kathok dawa.
1: Ya nganggo kathok dawa. Ning kathok dawa tok.
0: Wis ayo hembarang. Dadi mengko tak tukoki kalung. Angger kowe iki engko dipotong wis meneh iki ya, ketok rada ayu sithik to ngene iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jeger kira kaya pitik jepun ngene. Wis tukoki kalung.
1: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki macan bahagia.
0: Dasare maneh kowe wong tak tembung ro bojone soleh ayo. Kayak berjalan arep mengkono. Besok tuku pespa.
1: Iya. Pespa kae jan-jane le mlaku ki apa le mlaku ki nggon sing abang-abang kae mendono apa?
0: Ngono wong pespa kok le mlaku mundur. Ayo nggon setang kae ngono, esuk tak ajari sesuk.
1: Oh iya, iya.
0: Gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak cepaki banyu kum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo.
1: Iya, engko gek kundur ya Pak.

ora bakal samar iki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti. Inggih, Dewaci. Wis bisa oleh gawe nggonmu goleki tumbaling prodo ing Cunduranti. Durna karo Sengkuni menika Pendhita Durna. Patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula. Yayi Godomestaka apa? Syukur bejo sewu. Aku gembira jalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam. Wah, yo. Senajan kula semanten ugi Koko Prabu. Wis to. Pesat nyawa samber nyawa. Durna Sengkuni lebokno nang Pakunjaran. Wis to aden dawuh nanging dadosna kawulian. Kirang bejanipun menika mangke dipun tututi kalian satriya. Ingkang anggepipun satriya menika anak angkatipun Pendhita Durna. Wis aja kuwatir yen pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestoaken dawuh Yudi. Tak dereke kan.

ana satriya bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasarnya to aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku Rasamurti. Aku Jaya Kesuma, aku Gatamestaka. Tak jaluk bali pepundhenku Paman Durna. Menawa ora dulungake negara Cundoranti tak dadekke sungsang bono bali. Nyai Jaya Kesuma, kula Kaka Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandingi aku keporo ngarep rampung.

0: Molo garing. Piye Pak, bendaramu sedo meneh.
1: Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen.
0: Majas temenanan. Aku mongko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih lemune. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya iso sedite rongite malah kontal nggo nyarutan kae dadi. Seprene iki wis ora. Wis pilih-pilih siji loro, gapen siji loro wis tak towak teweke Pak Prasto.
2: Wondok nek ora kalah. Kok ngono kok do mau ngomongke ora.
0: Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka, engko runa tambane mri biayane saya akeh. Wong sengit ki biayane akeh lek nyambut gawe sak enake. Werna-werna. Wis ngene wae Pak Apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarawati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolok. Dole Bagong, kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Ngamarta. Nyuwun tulung sinuwun Dwarawati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarta, ayo ngamarem to. Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke moto.
2: Marmitek wae.
0: Wis ora mangkat ora. Ya. Ya wis tak jaluk pamit tak berangkat.

tunggalokan dari siji pernai yen katondro adeki negoro ngamarto Prabu Punto diwo kasih boporo kadang nampi rawi puning roko noton nurwati dan poro putro putro pandowo yang pepa ander.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ten Prembagi Ponokromo rawuhipun Koko Prabu. Nyuwun katampitan kali nampi pamujinipun Yayi kados winantu ingkang harjan nirsambi kala Yayi Prabu. Kula nyuwun inggih Koko Prabu. Kresna kakangku padha Basuki. Iya Dimas Werkudara kaya ora siji apa prapanipun Kakang Yayi. Iya. Kedawi saking menika rawuhipun Koko Prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliworo malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kaliyan ingkang rayi Dimas Janaka saengga spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta. Pekaten Yayi. Iyi kulaturi menggalih sedaya gesangipun para titaman kok kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasung kalipun Yayi ngemekaten dipun lampahi dening para kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos priatos inggi. Nanging senajan kaya mengkono kresna kakangku, aku njaluk tulungungaken kaca paisan. Dimas Werkudara, opo? Kadya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang wijaya kesuma ilang saka negara Ndorowati. Dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggali para kadangku Ngamarta nandang sungkawa Yayi.
1: Wah. Kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Iya pancen mengkono. Mu banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Yo citeng kakangku.
0: Yayi kedah dipun sabar-sabaraken. Inggih.

kan dia teko mangkono kocapo saklep beting porok sesepuh ngamarto imbal wacono katungko plat jauh kira Bagong aduh diwasi ngaturaken kan.

sobo. Takon karaku Gatut Goco kuwi sobo. Aku Goto Mestoko. Eyang Durna bakal tak jalu ora kena. Kowe kelakon boyong Durna iso nyempal sikile Goto Mestoko rampung.

0: Hei Kresna,
1: kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yayi Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
0: Disemburula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula kuwi keterangan ya majas temen. Baraku sing mati ya kesemburula iki ora weruh ya.
0: Kesemburula.
1: Yayi Karna.
0: Iya, kok Yayi mongso budu.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye Yayi? Duh Kakang Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kakang Prabu. Kula ngani nasi prisa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning Berbiaya.
0: Sopo?
1: Petro niku saniki upase Sekmandi. Nambani wong mari.
0: Dadi loro.
1: Eh wale.
0: Wong loro dadi mari.
1: Wong sing hamil dadi duwe bayi. Majas temenanan.
0: Petro, ngene biayane kata.
1: Ya wis biayane pira-pira aku manut waton Yayi Karna bisa waras.
0: Arak ngono. Engko tak makelar.
1: Ya malah keperan to Bagong. Aku ya arep ketemu Petro, Kakang Prabu ya pinanggi karo Petro. Ayo terno.
0: Oh nggih, monggo kula dereng.

0: Anggres muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan nang saka tindak ngono kuwi wis blegsek ora. Bagong, nyun kuwi bojone. Nggih niku. Wah, jan saiki wis katuk angdawa. Petro oleh turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Sing nek suwo nga tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Yung gre-gre bang ya ora. Nuang de kampleng agek kene. Abu cek kene ku. Jauh. Wajan adik iki kok ya le nyela-nyela ngono lho. Wajan potongang. Karang ya wong gawe kamasmu kaya kamas apa masmu Petro aku kon potongan lah iki mah ditukoke katok dawa batang iki tak ya itu yo ora tau nganu nabuh ora tau ora tau ya mencok seneng-seneng ngumpulke kanca-kanca wah jane sumamu apa saiki yu iki ratu ha kuwi iki ratu. Ratu sapa? Kowe iki goblok apa? Iki Sinuwun Darawati, Sinuwun Mandura, Sinuwun Ngawangga, ndodok ora. Iki aku wis ndodok kok ya kowe iki ora. Jan malah katoke sesak ora dak. Nang guku aku nang kepenak wis rasa nganggo apa-apa wae. Ngajan-ajani kok sing ora. Aturaken Pak Bekti kula Gusti ya tak terima ya Mbok.
1: Aku ya banget panarimane Mbok kowe ngaturake bekti.
0: Nah nggih. Aku kepengin ketemu karo bojomu. Ah niki sawek tilem. Ajeng kula gugane cok ngampleng nyangireng gugane.
1: Gondrong ya Petrus sakjane.
0: Nek diguga ora tangi nek gugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan entep gak kon lunga kono.
1: Bagong rene gak munggah jubil ora iso barang ku mau.
0: Wah, jandi jubil sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesele ora jamak malah.
0: Karo Sinuwun Darawati.
1: Wah, ngendi?
0: Ha iki rak yo bejane awake dhewe ta omahe dirawuhi ratu kok malah tetulon ora.
1: Wah. Ngarang saya ora jamak. Nyuwun pangapunten Sinuwun.
0: Ya ora dadi apa, Petro.
1: Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trimo.
1: Ya Petro tak trimo.
0: Kono kek gawetan. Tamel wetang menapa supaya dikersahake marang Gusti
1: sing urung tau ngunjuk kuwi wetang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to Dik wong sekoteng. Kok ketengkas.
1: Sananane yembah dan bebaya kok jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah. Nuwun pangapunten dalam sewu ndoro. Ya wis kono kono mbok lenggah njero kono. Nggih. Kan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokang dawa ngono. Bojomu kae sesuk dilengkas modar kok to.
1: Ah sebabe
0: nguru-nguru. Sugih masa ya entek. Nglibet tulung yu. Kakak wis ana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: gue ngerawu kowe gue nganggar geguyon kalau Bagong tak antemi lho kowe
0: Pak Petruk jan saiki sujanan tenan gregeten kowe sih
1: apa?
0: Apa? Petruk
1: Lun
0: aku teko mrene
1: nggih
0: ndherekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal sepinten dinten wis rada sauntara suwe Petruk ayih kabeh niku ming nenuwun iya biayane sing kon rembugang aku piro
1: iya nek meripat kuwi 250 gong
0: yo 220 ngono dadi
1: yo sing pekale kulo piyayi karo momongane dhewe ya serapopo
0: niki saking penune Petro
1: yo
0: biaya sedaya 300 kok ya ana maklar moto ya
1: ya wis pira-pira aku manut iki pas rano Petruk 300
0: arek ngono wis
1: ya dikurang 5000 iki nggo aku rugi temenanane iki Petruk wis dituntun mrene
0: ame cewu iya Bagong aduh Petruk yang pancen iso mari sesuk tak imbui seko 300
1: lho
0: lemari iki pinten to cari njaluk 300 weh lah Bagong mah entuk
1: gong aja sembrono tanggu bangun omah amit sewu nggih sinuwun
0: iya ora dadi apa Petruk
1: wah jalondo berat nih iki cobi-cobi kula aturaken nuwun kaliyan jawata
0: iya
1: katon
0: sorot ing suryo

0: Yayi Karna kula Koko Prabu wis bisa winaya dadi sampun Koko Prabu saged pulih kados wingi wuni. Aduh Petro, ha kok saiki malah ampuh kowe karo aku.
1: Nang ilok-iloke iki mbok ditik iki mbok
0: ya.
2: Lumun ditapa Mas, wis weruh sakarmu pokoke iki.
0: Nang mengko geting ndak blonjo karo aku, kadang ya wis pirang-pirang dina ora ora tau nang paku iki ana ora aku.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Ora tau nang paku iki ana ora aku jarang. Ratu lengganeng kurmah jual jawil. Kowong dayak ora. Suya-uya tarik ning duwer. Aku njuk lungsurane klambi ya, Dul.
1: Ayo do lobok tak sekengane.
0: Bendaramu ya padha mati. Sinten mawon Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, Sentaki.
1: Waduh, jan.
0: Wis manut diayani pira wis?
1: Lah pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
0: Engko aku ngelongi nyepuluh-nyepuluh ngono. Tak usungane.
1: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggan sikik mengko dadi sing wis tak uripke men lenggah.
0: Oh ya. Kuwi dinglek pawon agonan iki kuwi. Oh iya Deng, ana piyai tak lenggahke dinglek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong wondo-wondo.
1: Cari tos daya poro kadang pandu
0: ingkang wis den ungkuli Sekar Candra Rawang
1: sanalika mulya jati jati panu
0: sore ora aku ki ngematake tambane ki apa
1: aku siso waras
0: lenggah pengeran riko den
1: oh
0: iki pak mungkin dana berku dana banyak oh tak kira ini seneng roh aku.

Sindoro Janaka mau iki kapok ora iki. Wis dicaosi preso kok ora. Kok mencorot. Aduh, aku wis kaping pindu ditambani Petro. Aning jaman iku ya ora tau nggugu kali kula. Ya wis aku saiki manut karo kowe Petro. Pun enggak wingking mriko. Iya. Tapi sekabeh pola bendara bisa mulia jati-jati teman mulia. Sirnane pola bendaramu iki mau jalanan labuh kelawan Pendito Durno. Nggih. Yen Durno bisa kecekel, mengko negara Durno bakal bisa bali tanpa Brontayuda. Gandeng kabeh pola bendara wis padha kendih jurite. Saiki kowe tak pasrahi dadi senopati. Wah, semak munggah pangkate dadi prajurit saiki bodong. Senopati ini pun kulo, iya, lagi menderek mawon. Kulo pamin pun mana menopo menopo rak kulo labuh negari, iya. Iya Petruk mesakno karo poro sesebamu, nggih. Sak meniko wonten pundi onong tundurante Petruk segitu lega kulo temandang kawe. Lo pasane wong tidur.

Gong, iki ulane Gong. Aku itu sing tukang nyemburi ku, aku kuwi memalani wong akeh kuwi. Iso omong ora kuwi? Aku Nagarangsang jenenge kuwi sapa? Senopati Ngamarta Petruk aku. Ratumu konrene tak rampungane nyawane. Ora sah tanding lawan gustiku mungsu aku tak pepes kemalan.

0: Mati aku, aduh. Mati aku. Weh, kok menang, Truk?
1: Ah, sapa ulahe kok dikalahi?
0: Aduh, mati aku. Aduh, betote ilate. Main mati, Truk. Kalata.
2: Iki ki wudel.
0: Wah, tak ora ilat ulah.
1: Ana sirah nang kira ilate nang kene.
0: Ilat kok brobos. Abet tobat aku tutuk kanyoyo.
1: Pan yo teko mangkono kutapo. Wardo waliko kangus den perwoso marang kira kantong bolo. Ilang sipating naga badar senjata cukur.

Calono kalaya takut maring kut yum yum amis ingis. Panji teko mangkono kucapu diktio pesat nyowo tuin samber nyowo kang manji ngomong perang kataman pusoko senjoto cokro padar sarutomo tuin paso pati

Alah, ayo no Senopati ora kalah kok menangan. Aku Petruk wis sapa? Patih Bali Ragas. Patiyo balaku padha mundur kabeh untal malang kita ngarepan. Menyo. Atarito kedawan pusaka senjata cakra badar Kyai Bali Ragas curiga matukore.

Ing ngatasi wong kang ora sepira dhewe darane kok dadi bisa ngepuk negara. Kowe sapa? Aku Petruk. Kowe sapa? Prabu Rasamurti. Kadangku padha tumeka ing pati mrene tak tugel gulumu. Tak tibane gamanku kowe. Ilang sipating Narendra Badar pusaka kaca paisan.

landine kok ana wong kang ngono nganti mlebu kedaton. Aku senopati kok. Senopati sapa Petro aku? Wis sapa? Prabu Kalima Dewa. Iki adiku Dewa Murti, Dewa Setu. Ayo pian pancen kowe bisa mateni aku belakno marang kancaku. Oh, telorong gaman kuwi. Sinar toko capo Kalima Dewa Badar Pusaka Kalima Sodo Dewa Murti Dewa Seti Badar Pusaka Pulang Geni Tuin Kanjeng Kiai Kolo Misane.

0: Ora, Nun. Kabeh para kadang-kadangmu Garing lan Bagong Bungah, kowe bisa menang peperangan. Luwih-luwih para mong-mongamu kadangku Dimas Werkudara, sak kadang saya mongkok atine Petruk bisa mbalekake para pusaka. Ah iki klima sada. Iya. Iya, Petruk. Lah sing tok nggo ngamuk mau kagungan dalem, ya. Kaca paesan nggih pun kundur. Ya syukur, Petruk. Wis bisa mlumplak. Pusakaku Kembang Widoyo ke semua durung ana, dereng. Mas dereng kertas kula manan. Nuli iki senjata cakra kula gawa riyen mawon. Ya wis kena, Petruk.
1: Lanjut teko mangkono kutapuh prapan loh, jim abang, jim kuning, kakang, jim blorok.

aku nggoleki kowe Kakang Jemploro. Kok ceniningan dene iki ngopo? Kembang Candrawurawan tak jaluk. Yen wis rampung nggonmu nambani anakmu si Jim Wiringgalih. Pokoknya ngene, kembang kuwi pokoke tak jaluk. Kowe arep apa? Iki sapa Petro? Pun kajenge Ming Jim. Aku dudu Jim, aku menungso. Yen ngono kowe goro, goro ya ben goro rojin iki. Yen goro patene men patel telorong senjata cakra kutapa. Ilang sipating raja Jim Badaraden Nekula Raden Dewa.

0: orang ngira babar pisan yen adiku nekula lan sediwa. Inggih Kakawa Prabu, inggih Kakawa Prabu. Lha kok dadi siadi wujud jin? Keparing jawatur kula semanten kula nenggo Sekarta Ndrurawan. Nanging sareng kula triti, kula suwun kaiping jawata. Estanipun menika pusaka kagungan dalem Kakawa Prabu Sekar Wijaya Kesuma. Lah saiki ning ngendi? Lah dipun beto petruk menika mau. Oh, dadi sing marai sugih kowe mau pusakaku. Mama mboten ngerti kula. Gorene nggo narik ragat pirang-pirang. Lah wis kebacut kaya sampean niku. Waduh, saiki ora ndi apa-apa aku. Mulane kok nggo nambani mripat mari, nggo nambani apa-apa mari senjata cakra. Nggih, ngarani sura. Kata pasan pun teng rika, iya. Bali tadi asal usul.
1: Truk. Truk. Piye, Truk? Adimu.
0: Ya ngene,
1: adimu lenggak-lenggak agintas iki mau. Ayo nanggonku ragate aku manut pira tambah nono.
0: Sopo bojoku mudar ya semen.
1: Ayo tru aku ge ora iso padha lho.
0: Wong sing duwe kembang iki lho, wong sing tanggung urip kok kagungan dalem sinuwun Borowati ya.
1: Wela. Yus mengko sing nambani aku. Nek ngoten Petrus saiki sududuk kon dudu. Mau duk kon. Saiki mung duk. Duk duk.
0: Pak antem sisan ora. Nek kula sediwa, kula kok Prabu, kula kok Prabu.
1: Aku njaluk tulung, paman Durna golek ana tak tambanan. Wis tak kedah.

0: matur sembah sewu nuwun nggih, penyang saged maringi kawelasan kalian kula.
1: Iya, Paman Durna. Nanging mengkaten menika wau istanipun Paman Durna ngrumaosi lepatipun menapa mboten?
0: Nggih, ngrumaosi. Lepatipun jalaran para kadang Kurawa dipun pintos raya kalian kadang Pandhawa malah kula ajani tak kon mateni.
1: Lah wonten ngriku menika ampun ngantos ke daluwarsa. Binjing malih mboten perlu dipun tindaken tumindak ngaten menika mawon.
0: Nggih, nggih, ngaku sing dadi nduk sinuwun Ndarawati terus tak pendem langsung.
1: Pendhita elek kok di ambok isben. Sameniko Paman Durna waktu kundur Yaya Dipati sampun kundur.
0: Oh nggih,
1: Paman sing ngene kula nggih. Binjing malian Paman Durna tumindake mboten leres menyang wajib ngengetaken. Oh iya, monggo wakne Durna kundur.
0: Monggo iki.

con ruedas. Satrio kaka sepo kerkudoro tumenggung sepo kodoto ilak no marang hilangi sesembaku untalit.

paguyuban karawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parni Galuh gugur tuluh aku Setio Manggolo dipun sanguyung dening Anggura Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasugatan tayung tulung agungan sugeng amiarso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Tarjamah halaman 1077. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi duh pangeran kulo, innakhtilafa tadbirika, saestunipun guntas gantosipun pengatur panjenengan, gunta gantine pengaturan panjenengan, waqad yakunu moko terkadang ono sapa labu kawula iku fakiron fakir. Payudab biru mongko ngatur sapa Allah Gusti Allah. Lahu maring abet ngatur-ngatur alhina ing sugih. Wabil aksi lan kelawan suwalike. Swalike ku terkadang wong iku sugih banjur diatur Allah dadi wong fakir. Wayakunu lan terkadang ono sapa abet iku maridun wong kang lara. Payudab biru mongko ngatur sapa Allah Gusti Allah lahu maring abet ngatur asyihata ing waras. Wabil aksi lan kelaman suwali'e, terkadang hamba iku waras banjur Allah ngatur dadi wong loro. Pamuratu mengko utawi kang dikarepaken bitadbir lawan tadbir iku al-mudabaru mudabbar. Ae al-muqaddaru tegese perkara kang dipasti. Walidzalan krono iki al-murad autifa den atafaken alaihi ing atase lafat tadbir. Litafsiri krono jelasaken apa kang diatafaken qauluhu dawe musannaf wa sur'ata khululi maqadirika lan saestune rikate temurune pinten-pinten takdir panjenengan. Ai al-muqaddarati tegese kang den pasti alal abdi ngatasé kawula iku mana'a nyegah apa ikhtilaf lan sur'ah ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan al-arifin kang padha makrifat kabeh bika kelawan panjenengan nyegah-nyegahani sukuni saking condong mingkang saking panjenengan ila atoin maring peparing ai an sukunihim tegese saking antenge utawa condonge ibad ila atoin maring peparing yasduru kang metu kang medal kang metu apa atok mingka saking panjenengan. Faida ufidat mongko tatkalane den loberaken alaihim ingata seibat opo adunya wiyatu peparing kang bangsa dunya kal amali contone kaya piro-piro bondo awit diniatu utawa peparing kang bangsa agomo kal ma'arifi kaya piro-piro ma'rifat
pengaweruh pengertian. Wal asrori lan piro-piro rahasia. Wal mukasyafati lan piro-piro mukasyafah. Laya tafitu namo kora podo noleh sopo ibadik ilaiha maring dunyawiyah lan diniyah. Dianaha kostune dunyawiyah diniyah iku bisa dadi zawali lawan ngadepi ilang. Yumkinu tegese kongang apa zawaluha ilange atok niku ilange dunyawiyah diniyah atok niku diganti atok ilange dunyawiyah diniyah wa ityanu didihalan nekaaken lelawanane diniyah dunyawiyah kama kaya dene barang wakoa kang tumibo apa malika sirin maring wong akeh fiho biri zamani ing dalem disie ing dalem kapungkure zaman sing kapungkur zaman sakderenge Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala ya tafituna balik ora noleh sapa ibad illa ilal maula kejaba maring bendoro. Wala yaghibuna lan ora padha samar sapa ibad anhu saking maula wayakunu lan ana apa bako udalik tetapi mengkono-mengkono atok wazawaluhu lan ilangi dalik indahum mungguwe ibad iku ala haddin sawak ingatasi batas-batas sawain kang podo wal yaksi atafi neng kalimat asukuni nyegah-nyegah anisukuni saking condong wau walyaksi lan nyegah saking putus harapan saking putus pengarep-arep mingka saking panjenengan fi balain ing dalam coba. Faida koma mengko tatkalane jumeneng bihim kelawan ibad apa baliyatun bilai. Badaniyatun kang bangsa awak contone kamaruddin kaya lara au fakrin utawa melarat. Audiniyatun utawa bilai kang bangsa agama kamaksiatin kaya maksiat layai asuna mongko ora padha putus harapan ora padha luwas ora putus harapan sapa ibad min zawaliha saking ilange baliyah biityani didiha lawan nekani lelawanane baliyah kama kuyedine barang waku akang tumuko opo mali wairihim kedwe liyane ibad ilahi innahtilafa tadbirik basurata hululi maqadirik mana'a ibadakal arifin bika anis sukuni ila atoin wal yaksi minka fi balain.
Tuhanku, sesungguhnya dalam perubahan-perubahan aturanmu dan cepatnya kedatangan takdirmu, kedua-duanya ini telah menahan para hambamu yang arif untuk tenang pada pemberian atau patah harapan daripadamu karena bala ujian. Para bapak, para ibu, iki sing dibahas perkara loro. Siji, pengaturane Allah sing gonta-ganti. Nomor kalih, tekane takdire Allah sing cepet. Pengaturane Allah gonta-ganti. Enten tiyang niku digawe Gusti Allah fakir melarat. Akhire kalian Gusti Allah diganti dadi wong sugih. Ki para bapak kuwatah. Wong sugih-sugih sing nemen-nemen niku kawitane melarat. Kaya pabrik rokok teng Kudus niku. Sing terkenal niku biyen kawitane ku leles tegesan. Leles tegesan diudari terus dilinting. Disate. Nggih. Kawitane leles tegesan terus dangu-dangu saged tumbas tembaku. Dilinting, disate, dangu-dangu gadah pabrik. Iki Gusti Allah enten nggih kawulane sing dikersakaken ngoten niku. Niku bagi Gusti Allah mboten sulit, mboten sulit. Nalih Gusti Allah diatur asale melarat dadi sugih. Terus pundi leh ngatur Gusti Allah, leh ngatur niku tiyang niku digawe semangat, semangat berusaha. Tapi niku hanya sebagai lantaran. Semangat berusaha niku namung sebagai lantaran. Nggih. Tapi sing mastiaken perpindahan dari fakir menjadi kaya niku sing menentukan Allah Subhanahu wa taala. Iku wadah niki tunggale. Nggih. Coba sampean amati sampean teliti sejarah perkembangane pabrik gudang garam. Mu saking melarat dhisik, nggih. Mula bapak nek pengen sumerep pecel lele teng Perak. Niku kawitan nggih teng pinggir dalan teng kursi ngoten niku nggih. Sadyan pecel lele dangu-dangu saged damel warung gubuk-gubukan. Nggih dangu-dangu sakniki kuwedhe warunge, bangunane bagus, enten musolane. Ku kawitane biyen melarat nggih. Tapi kalih Gusti Allah didamel dadi wong sing jujur. Niki gaman pertama. Jujur. Disamping jujur diparingi dadi wong sing semangat berusaha.
Tapi niku nggih namung merupakan napa? Wasitah. Namung merupakan lantaran. Akhire kalih Gusti Allah dipindah dadi wong sing sugih. Bro bapak enten wongku didadekno maramara sugih. Nggih. Niki sing hati-hati temenan. Hati-hati temenan. Maramara sugih niku kudus pundi hasil usahane wong tuane. Nggih. Usahane memuncak dadi hebat. Nggih. Anake ben dapate belajar. Nggih. Ngrasakno enake tok. Para wong tuane gak enek rebutan bandane wong tuane. Murat marit saki karek ceritane tok. Lha niki jenenge gonta-ganti pengaturane Gusti Allah. Iku nggih kale Gusti Allah didadekno merasa bangga kekayaan orang tua. Merasa bangga dengan kejayaan orang tua, tapi si anak mboten saged nyunto teng wong tua. Wong tua biyen ku akhlake piye? Wong tua biyen usahane piye? Mboten nyonto sing diarep-arep mung bondo tinggalan. Nggih. Para bapak sing kathah ngeten iki dadi bangkrut tiwut-tiwut nggih. Bangkrut ati iwut-iwut. Niku degese napa? Degese sugih asing dipindah kali kuso dadi fakir. Nggih. Enten tiangku didamel kali Gusti Allah sakit-sakitan. Mulai lahir. Wis mencret-mencret. Nggih. Ampe gedhe umur 2 taun durung iso mlaku. Kawitan. Lu dangu-dangu ku tambah waras bareng dadi wong dewasa gak tau lara, sehat terus. Nggih. Enten enten wongku digawe Gusti Allah sehat-sehat akhirnya dadi wong sing lara. Nggih. Nalika sehat koyok-koyok nggih, mboten saged sakit. Lu bareng sakit kok mak perek langsung setruk menoe. Nggih. Lho bapak. Niki gonta-gantine takdire Gusti Allah, gonta-gantine pengaturane Gusti Allah. Lan takdir seperti itu adalah sangat cepat sekali. Kalau ngadangan senengane sampean ku sandal jepit ku rak swalu sih Pak. Penene gak swalu sikil niku bengok-bengok. Moh. Nek gak swalu moh. Swalu iku rak yo nggih elastis empuk. Loh. Piro suwene pabrike ya kobong. Lah nggih to. Niku jenenge tekane takdire Gusti Allah begitu cepatnya. Wong sing sugih-sugih duwe pabrik gedhe-gedhe, moro-moro pabrik terbakar. Masih diselidiki penyebabnya apa? Terkadang mboten disumerepi sebabe. Tur bapak nggih. Niki terkadang nggih roto-roto sunnatullah kebiasaane sugih lali ambek Gusti Allah. Yeah. Niki ancamane Gusti Allah wonten hadis qudsi innal mala mali. Sesungguhnya semua harta itu hartaku. Bal fuqara ayali. Orang-orang fakir itu keluargaku. Wal aghniya awukalai. Orang-orang kaya itu wakil-wakilku. Paman mana iyali azabtuhu adhimal adab. Barang siapa yang menolak keluarga aku. Tegesi ora gelem ngewai sedekah. Ora gelem ngewai zakat. Azabtuhu adhimal adab. Akan aku siksa dengan siksa yang pedih. Ya sing sateng dunya niku nggih niku termasuk yo geni dunya niku. Geni dunya untung wae wong sikile ora malu kobong. Bandane tok sing entek. Nggih. Niki mboten sulit Gusti Allah gawe. Nggih.
kebanyakan niku krono niku nggih. Mboten memperhatikan wong fuqara masakin. Mboten memperhatikan anak-anak yatim nggih. Zakate kadang-kadang mboten beres. Iku mesti badhe ngerusak. Zakat itu nek kumpul kali bondo mesti ngerusak bondo. Iki Gusti Allah mboten kesulitan. Di takdiri Gusti Allah begitu cepatnya kalau datang. Para bapak, nek kita tingali bencana alam tanah longsor mboten Indonesia tok. Angin puting beliung mboten Indonesia tok. Gedung yang hebat-hebat jungkruk malah ngebreki ratusan jiwa. Para bapak, niku takdiri Allah Subhanahu wa taala. Niki munajate Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya Allah Gusti Tuhanku, gonta gantosipun pengaturan panjenengan lan cepetipun datengi takdir pengen ndadosaken tiang-tiang arif niki mboten merasa tenang datang pemberian panjenengan. Mboten merasa tenang, mboten merasa condong, tegese condongku mung seneng barang etok niku mboten Gusti. Lan mboten putus harapan saking pertolongan panjenengan nalikane pengen nurunaken bilai. Nggih mboten putus harapan. Di wong sing ngerti tentang Gusti Allah ku nek diparingi bondo kuwatah, diparingi sugih, mboten kok demen ning ban ndane. Mboten demen ning bandane. Tapi demen teng Gusti Allah sing paring bondo. Kapan nih seneng teng bandane mesti medit kate enggak? Nggih. Nek seneng teng bandane. Ngecolne bondo titik iman-iman kangge bantu wong sing perlu dibantu iman-iman. Nggih. Para bapak kangge merjuangaken agama iman-iman. Niki nek sing disenengi bandane. Mulane ora oleh seneng ning bandane ora oleh. Seneng maring Gusti Allah sing paring bondo. Niki tegese ngoten tegese. Nah, para bapak, kapane wong ku mboten condong teng bondo, senenge ning Gusti Allah mesti duwe angen-angen. Dawe Gusti Allah, wong sugih ku dadi wakili Allah. Wakil Allah ku wong sing kene dipercaya nyekel bondo dumen maring wong-wong sing berhak. Dumen kono bagi-bagian. Terutama ning fuqara masakin. Perjuangan Islam pengin berjuang, semangat berjuang tapi bondo randu duwe. Iki para bapak nggih. Supaya eling demena ning Gusti Allah, mergo iku perintahe Gusti Allah. Mulane kanjeng Nabi dawuh ora kenek banget kepengin maring sapa wae. Ora kenek banget kepengin maring sapa wae kejaba wong loro. Nomor siji wong sing diparingi bondo, sing bandane dipergunakan memperjuangkan agama yang hak. Siji niku wong sing diparingi bondo, bandane habis untuk dipergunakan memperjuangkan agama yang hak. Yang kedua adalah orang yang diberi ilmu. Diwai ilmu, gelem ngelakoni ilmune, gelem mulang-mulang no ilmu. Ku kedua, sing kena dikepingin. Bapak,
wong sing demen bondo ambek demen ilmu ku meh padha. Padha napa? Wong kadung seneng bondo, nggih. Para bapak duwe anduk siji mesti pengen loro. Nek duwe anduk loro mesti pengen papat. Nek wis papat mesti pengen wolu. Duwe sepeda siji mesti pengen loro. Duwe mobil siji mesti pengen loro. Duwe pabrik siji mesti pengen loro. Nek loro pengen papat. Wong ngene iki ora bakal warek nek durung dipathoki loro. Nek dipathoki loro nembe warek. Niki wong golek bondo, sampean titeni. Sampean diali-ali sitok ora pengen loro. Pake kok ngur sitok pake ali-aline. Sisian sing tengan gak ana pake malah bot sisih. Barang diwe loro, nggih. Pake mbek loro meneh to pake kene jari-jari manis sampe jari tengah ngono. Tambahi loro, ban loro pengen wolu. Bareng ali-ali wolu sing gak disincine mung jempolane tok. Masya Allah. Semono go klambi, nggih. Aman takon ibu-ibu klambine piro, Bu? Oh niku menungso kadung seneng bondo. Estu. Sing duwe sawah ya ngono, duwe sawah sebau pengen loro. Jerine Pak Seroji. Mosok tanggane duwe sawah ora didol ditakokno. Sawahmu gak didol to tak tukune ngono iku. Oh niku wong seneng bondo, semanten ugi wong seneng ilmu. Kula mastani lare-lare teng pondok, lare santri kula Muhibbin niku dereng pati demen kok ilmu. Estu. Soale napa? Sekolah ngabsen. Ngaji ngabsen. Apa-apa ngabsen. Nek gak teko njaluk ditakzir. Niku dereng doyan kali ilmu niku kepeksa. Kepeksa. Muga nek demen ilmu ku mesti kurang terus. Nggih. Diwulangi Fatihah mesti pengen surat Ikhlas. Diwulangi mengko pengen malih. Diwulangi nahwu pengen sorop. Nahwu sorop wis pinter mengko pengen maneh usul fikih. Usul fikih wis pinter mengko pengen qaidul fikih mesti ngoten. Terus khatam kitab sitok pengen khatam luru. Nggih. Khatam kitab sing kiraku kandele sakmene sing sak jus pengin sing rong jus. Rong jus khatam mesti pengin sing patang jus. Aman takon are Muhibbin, sinten sing pengin maca jus-jusan? Apa arep ujiane ora gelem sinau ngono kok. Sinau gak gelem golek wahyu. Niki jenenge dereng doyan kalimu dereng doyan sik kepeksa. Niki kepeksa dereng doyan Bro Bapak koyok bayak didulang sego niku sik meksa. Kadung doyan pente imbah imbuh. Imbah imbuh. Le wis ping pira imbuh nembe ping kalih kok Bu. Sampai imbuh ping papat barang. Kadung doyan mangan. Nah, para bapak semanten ugi golek ilmu kadung seneng, kadung asyik, kadung nikmat, ora merasa puas nek durung dipathoki patokan loro sami. Nggih. Nah, para bapak niki jenenge sing kuaturaken tasik napa diberi kenikmatan-kenikmatan duniawi. Diwehi bondo, nggih. Diwehi kedudukan pangkat. Tuko pangkat dadi lurah, tuko dadi camat, tuko dadi bupati, tuko gubernur. Niki mboten demen kali pangkate, demen kali sing weweh pangkat. Nek demen kali sing weweh pangkat, mesti jujur. Mesti jujur. Nek demen kali sing weweh pangkat. Sebate sing weweh pangkat niku ngutus jujur. Kau kedudukan jabatan kau nek gak jujur meneku dintupi kalau jengking gede nih sak jaran-jaran
dicokoti ulo melengkar sak gunung-gunung, masya Allah. Tapi nek jujur, besok neng akhirat jejer ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten demen mergo apa? Bondo ya gampang ilang. Nggih mboten. Pabrik gampang ilang. Kesehatan gampang ilang. Kedudukan gampang ilang. Pangkat gampang ilang. Kabeh ku gampang ilang. Nggih. Mulane mboten cenderung teng riku. Cenderunge ning sapa? Cenderung kepada yang memberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bro bapak, kula pengen nggih ngoten, kok diparingi nikmat sehat, aja seneng sehate tok. Nek senenge sehate tok, sak karepe dhewe nuruti hawa nafsu. Aku pompong sehat, iki enek orkes tak ndelok. Lah iya dingin dulu orkes kesehatane. Iki pompong aku sehat. Wah tak rekreasi. Kapan maneh dulu wong adus kotangan. Dan yang balik dulu apa ayo? Pak ngandelano yai siru fil ardi kaifa lombel. Ayo yang balik dulu engkono keindahane tok gatek neng pantai. Mesti ning pantai ndelok wong adus kaya apa, wong lumah-lumah kaya apa ning panas-panas. Apa Bapak? Niki soalé napa demen kalih sehati, mboten demen kalih sing gawe sehat. Kapane demen sing gawe sehat? Awakku digawe sehat iku kanggo apa? Kanggo ibadah. Tambah sehate tambah ibadah. Nek tambah sehate sudo ibadah iku satu tanda dilulu ambek Gusti Allah. Tambah bandane tambah sudo ibadah pertanda dilulu ambek Gusti Allah. Iku wau didawakan koyok kejadian fi hobiri zaman. Hobiri zaman ku masa lalu. Waca sejarahe Fir'aun koyok apa. Waca sejarahe Saklabah koyok apa. Waca sejarahe Karun koyok apa. Niku fi hobiri zaman. Masa-masa yang lalu. Ambek Gusti Allah digawe jaya, jaya, jaya. Karena seneng ambek kejayaane lupa kepada Allah, akhirnya kali Gusti Allah disiksa dengan siksa yang dahsyat. Para bapak nggih ngoten, Allah ngersakaken kadang aneh-aneh. Ana wong dididik wong kafir malah mukmin. Anak wong dididik ambek wong mukmin malah kafir, aneh. Tapi hal-hal yang aneh ku aja ditiru, aja golek aneh, golek sing lumrah wae. Musa, padha-padha Musa sing awit cilik dimong malaikat Jibril dadi Musa samiri. Kafir musuhi nabimu Musa. Nabi Musa wis cilik dibimbing ambek Fir'aun dadi Rasulullah. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mu'minun.

abahu Musa yang dididik oleh Fir'aun dadi Musa sing mukmin. Musa nggih Nabiullah Rasulullah nggih kalimullah. Bareng enten Musa dididik malaikat Jibril sampai hebat. Para bapak nggih. Malaikat Jibril nek numpak jaran. Nggih kadang mendo-mendo menungso numpak jaran. Nggih bekase teracake jarane Jibril niki para bapak metu sukete, metu sukete. Lah suket niku dijabuti nggih. Banjur napa gawe pedhit emas. Pedhit emas niku to didulang suket niku wau nggih. Saged muni ana rabbukum. Mun pedhit emas niku nggih. Isa muni aku Tuhanmu. Masyaallah para bapak. Niku bagi Allah semuanya gampang. Nggih. Niki kangge dalane klonjenganku supaya ati-ati. Wis toh api kaya apa kadang aku bisa dadi elek akhire. Nggih. Eleke kaya apa kadang-kadang bisa dadi api akhire. Mulane barang nggih apik utawa elek niki para bapak dinilai pada akhir hayatnya. Pada akhir hayatnya. Sing kering kula critakno, dicitakno ustaz-ustaz jenenge bar seso. Kaya ngono matine kafir naudzubil. Sing jenenge Ba'am bin Ba'uruk kaya ngono matine mati kafir naudzubillah min dzalik. Nah, mulane munajati bunato ilah wau sepindah kranten guntas gantos pengaturan panjenengan. Jadi kalau pengen ingkang arif niki mboten merasa condong, mboten merasa demen dateng peparing panjenengan, mboten merasa demen. Dan apa sing didemeni namung panjenengan ingkang paring. Tak sakit tu Pak Ngoten, sakit tu Pak Ngoten, sakit. Nek dimen sing paring pas sampean diwehi paninan kuwatah, yeah. Esok-esok jam songo ngetok no pari, yeah. Tempat penjemuran jenengan niku luas, kira-kira melayu rono 200 meter, rono 200 meter berarti 400 meter. Plesteran jenengan kanggo jemur pari. Sampeyan jemur pari kandel Pak, kandele kira-kira 15 senti. Nggih, kandele pari niku lho. Nggih. Para bapak ngepasi pas Jumat-Jumat arepe beduk-beduk udan. Sampeyan menang parine napa menang jumatane? Lho nggih. Lho niku ukurane temen ta muni demen ing Gusti Allah sing paring. Ya temen ta. Wong kula kapan khutbah teng desa-desa. Bar khutbah kula bar nggih ngimami terus kula ngaji ngadeg kula ngaji. Lho Pak, kok masjidnya kok sepi, Pak? Anu yai ngepasi tandur. Lu ngono ku ngaku demen Gusti Allah niku lho endi nggih. Bareng niku malih nggih ngoten kok sepi Pak sami teng pundi niki panen yai. Ya Allah, ya Allah. Niki para bapak nggih. Niku wong padha kualik, nggih padha kualik, kualik. Sing disenengi barange mboten seneng sing paring Pak. Para bapak semanten ugi nek tiyangku diparingi melarat, diparingi sakit. Merko sakit iku yo gampang waras, nggih. Wong sing melarat iku yo bisa gampang dadi sugih nek Allah sing ngersakno ora perlu putus asa. Mboten perlu putus harapan arep-arep rahmati Gusti Allah.
Sakit niku senajan sakit stroke pak, niku gampang waras. Estu enten obati ya enten gampang warase niku. Pokok wong stroke sing berat wis gak iso apa-apa niku pak, mungkin nek pun mati waras. Pun ilang sakite estu. Anggih to stroke iku lak mergo jek urip. Lah nek wis mati masuk stroke. Mboten waras. Sakit napa wae wis mati ku waras. Lah dene misale sik kira-kira nek harapan sembuh yo jangan sampai ada putus harapan. Carane diusahakan cara syariate usaha. Yo napa golek pijet saraf nggih. Napa golek obat alternatif, napa tengene dokter apa dus pundi. Niku jenenge usaha sebagai lantaran. Kok usaha menunjukkan masih ada harapan kesembuhan. Nggih, Bapak nggih. Nggih, semono go kula sampe nek donge maksiat. Maksiat kok nemen. Ojo sampai putus harapan. Ojo sampai putus asa rahmati Allah. Mergo wong dosa gedhe digawe dadi wong soleh kangge Allah gak sulit. Pirang-pirang contone. Nggih, gurune Ibrahim bin Adham, jenenge Fudel bin Iyad. Nggih para bapak kula critani, Masya Allah niku luar biasa. Nggih. Luar biasa pembegal, nggih. Atik penyerbu wanita. Apa penyerbu niki? Nggih. Ngepasi begal-begal-begal para bapak. Barangnya dijaluk nek wong mbangkang pateni. Tapi nek sing dibegal kono sing ayu, lha mboten pateni, digeret mulih. Nggih. Nek pas jalan-jalan petuk wong ayu ditutno ening diumahe, bengi-bengi diserbu, Pak. Niku penggiane Fudel bin Iyad, nggih. Insyaallah sampean durung sampe semonten nakale, insyaallah. Nggih. Upama sing nakaku durung sampe semono. Nggih. Niki suatu saat wektune Gusti Allah maringi dibuka atine. Nggih, pas mlampah-mlampah petuk bocah wayu. Ya ditut mawon. Akhire bar wis ngerti mlebu mah kono wis dienggo mulih bengi diserbu, Pak. Muenek temboke dukur iku dipenek. Nggih. Bertekan dhuwure tembok lah kok krungu wong maca Quran.

Apa durung mangsane wong-wong sing padha iman iki anteng atine ning Gusti Allah? Bareng krungu ngoten langsung dibuka atine mbek Gusti Allah. Lho, niki nek Gusti Allah ngersakno mboten sulit. Nggih. Wong sing kaya ngono, Masya Allah. Krungu wong maca Quran langsung dhek jawab, "Na'am, na'am, na'am ya Rabbi." Nggih, nggih, nggih ya Rabbi. Mulih mlorot, mulih mlebu kamar dikancing kon jero, wis gak metu-metu. Nggih. Nggih anak buah ngenteni bosku nyandi pitung dino gak metu. Mergo bendino ku mesti begal. Lah pimpinane gak metu rak ya anak buah gak metu pisan. Akhirnya sepakat sa anak buah moro. Nggih ngedhek pintu tok-tok dibuka. Piye bos gak metu pitung dina iki. Wes aku saiki gak metu apa diceritani niku. Pas menek tembok krungu, alam ya'ninil ladzina amanu anta khasya'a qulubuhum li dzikrillah. Bos, nek sampean tobat aku ya tobat, bos. Disok kuancane tobat kabeh, Masya Allah. Gini Gusti Allah ngerasakan, mulanya aja putus asa. Yeah. Biar nanti kalau cerita anu dinun al-misri, melaku-melaku pedok tunggeng, gimana? Yeah. Pedok tunggeng, tunggeng ditututi kali dinun. Loh, tunggeng kok melakuni buanter ini? Biasanya tunggeng kok mbik melayuni menungso, ya banter menungso toh. Masa tunggeng kok ngalah no menungso, niku ngalah no menungso, dinun bisa paham, iki mesti barang aneh, barang ke aneh ku mesti ditus Gusti Allah, temenan tututi terus, teko pinggir kali Nil, lah kok ono kodok muncul, nggih. Langsung ke tunggeng nyolot ning gegere kodok, diteraken tengene pinggir ngriko, di amisri nututi, nggih. Tututi terus. Lah kok tunggengku ning ngisore wit kayu sing rembuyung. Jebule ngisore wit kayu niku enten pemuda ganteng turu angler teng riku. Diparani kalih ula, ula sing berbisa, afai. Nggih bangsane ula, napa jenenge ula, napa Pak? Kobra. Nggih, niku kan ula sing Masya Allah. Nggih. Bareng ula niku badhe matuk, badhe nyokot lari sing tilem niku dicoloti kalih tunggeng. Ndasi ula niki bun-bunane dintup kalih tunggeng. Plengker, plengker, plengker ulane mati. Temenan. Jebule tunggeng duwe tugas niku. Nggih. Nulunge bocah sing niku turu. Nglilir, Pak, lari niku nglilir. Bareng lilir sumerep ula teng riku enten tunggeng mulo ajeng. Majrih timbali kalih dino amisri la tahrab wa la takhaf, jangan lari, jangan takut, semuanya sudah beres. Terus moro diceritani nggih citane dino niku ngetut tunggeng niku wau. Akhire jungkel anak muda niku jungkel seh sejatose kula mboten pantes ditulungi Gusti Allah kaya ngeten. Wong kula niki banget yang sing kathah dosane, penuh dosa, seh, penuh dosa. Kula teng mriki mboten sejo tilem seh. Nginum kekathahan. Ngombe kekathahan teler keturon. Nggih. Keturon, nggih. Mboten kok sejo tilem. Masya Allah, jenyalah no awakmu ya nak ya. Napa tasih saged diterima tobat kula sih. Ijih, Gusti Allah demen ambek wong sing tobat. Dibimbing kalih dinul amisri mboten suwe kok dadi wali. Masya Allah. Niku jenenge takdire Gusti Allah yang begitu cepat. Allah tidak kesulitan, asalkan punya keniatan. Jangan sampai putus harapan kepada rahmat Allah. Aja putus harapan. Niku jenenge wong kena coba agamane.
Dadi wong sing gak gelem salat kena coba agamane, wong sing seneng maksiat kena coba agamane, sing seneng selingkuh jenenge kena coba agamane. Tapi jok putus asa, jok putus asa. Kados pundi tobat, tobat Gusti Allah seneng kali wong sing tobat. Sampai Nabi dawuh at-taibu habibullah. Wong sing tobat ku dadi kekasih Gusti Allah. Tuh, jadi wali ini kuau, masya Allah. Ya bolak balik kau cerita no Utbah al Hulam koyok nopo. Robiah Dawiyah sing jadi idulane ibu-ibu nih cerita. Wali Robiah, padahal wali liane juakel sing diapali Robiah dong. Robiah niku penyanyi, penyanyi penari. Penyanyi penari ini biasanya diundangi bocah nom-nom niku kan menyanyi kan menari bareng pedhok kali Syekh Hasan Basri nggih ditundukno disadarno ingsap dadi murid Syekh Hasan Basri dadi wali ne Gusti Allah. Ojo putus harapan, ojo putus harapan nggih. Para bapak niki ana wong sing diparingi coba, coba awake paringi lara, paringi pikir, aja putus harapan. Diparingi coba, coba nopo, maksiat, aja putus harapan. Tetep nggih mengharapkan rahmat Allah. Terus pundi Yai, kena coba maksiat wis arepe mati. Nggih, arepe mati kena coba maksiat. Para bapak di Nun al-Misri pingane niku cerita nggih. Cerita, suatu saat aku mlaku-mlaku ning pasar Basrah. Negara Basrah iku rata-rata wonge mukmin, nggih. Juarang banget sing mboten mukmin ku jarang. Para bapak teng Basrah. Iku nek ana wong mati sing ngetutno kuwatah. Nggih. Kapan nek wong mati ku sing nderekaken kuwatah. Nggih. Sing sedo ku duka sinten mawon. Napa malih sing sedo kok ulama luar biasa, Pak. Nggih. Pasar ku sampe prei. Enten ah pasar prei. Cedane Syekh Hasan al-Basri ku sampai jamaah ku prei, Pak. Nggih. Padahal selama Islam masuk di Basrah enggak pernah Masjid Basrah niku mboten digawe jamaah. Pada waktu bar Jumatan Hasan Basri dibuto teng kuburan. Niku kuwabeh nderek. Sampai asar ku dereng selesai, nggih. Pemakaman para bapak, sampai Masjid Basrah ku sepi, mboten kangge jamaah. Pisan tok niku mboten kangge jamaah. Mergo nempo nderekno Syekh Hasan al-Basri. Para bapak masyaallah nggih, cara Basra ku nek-nek wong sedo ku masyaallah seneng ngiringno. Lah suatu saat sing jenenge Dinu Amisri niku ngetutaken nggih. Ngetutaken jenazah polahe apa? Ana jenazah muslim, tanda-tanda muslim ku rak mesti ana. Kadang tutupe pendosa niku nek cara nggih ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang ditulisi syahadat nggih. Teng niku nggih enten tanda-tanda jenazah muslim

Sa'irin iku artine ngeten, aku mempunyai banyak dosa yang menggangguku dari ibadah puasa dan salatku. Aku biarkan tubuhku dalam keadaan sakit yang telah mati sebelum matiku. Alangkah senangku seandainya aku bertobat kepada Tuhanku dari semua dosa-dosa dan keburukanku. Aku adalah seorang hamba milik Tuhanku yang sedang marah di tempat-tempat yang sunyi. Aku menampakkan secara terang-terangan dosa-dosaku, dan semua cacat diriku adalah merupakan pembunuh. Bertubi-tubi perbuatan kejahatanku sampai habis sama sekali amal baikku. Lajeng piyambak terus nangis, nangis muni ngeten, aduh, aku menyesali perbuatanku yang keterlaluan di sisi Allah. Aduh, aku menyesali hatiku yang sangat keras. Bakdo ngeten seh, wasiat sing nomor tiga, wahai ibuku, demi Allah, menawi kulo sampun pejah nggih Bu, pipi kulo sampun deleh lemah Bu, sampun nideki. Pipi kulo sampun nideki, nggih. Lajeng pengen terus dawuh ngeten Bu, iki pembalasane wong sing maksiat maring Gusti Allah. Lan tansah ninggalake perintahe Gusti Allah. Sing nomor sekawan Syekh maksiate ngeten, nggih. Nek kula sampun pejah nggih Bu, kula sampun dikubur, pengen ngadeg wonten ing nggilih kuburan kula. Asto pengen kalih sampean angkat ke arah langit. Lajeng pengen matur ngeten, wahai Tuhanku, sungguh aku telah meridhoi anakku, maka wahai Tuhanku, ridhoilah anakku. Niku seh wasiate anakku lo. Nalikane piyambakipun pejah seh, wasiat sekawan kulo lampahi sedoyo. Nalikane kulo ngangkat tangan kulo kalih, lajeng kula niku pireng suarane kula niku ngucap, anak kula lha kok muni ngeten, wahai ibuku, pulanglah Bu, aku sudah sampai di hadapan Tuhanku yang maha mulia dan ia tidak marah kepadaku. Ya Allah niku Bu nggih. Lho niki jenenge mboten putus asa, nggih. Putus asa, mboten putus asa sekalipun tinggal beberapa hari. Berusaha. Nomor siji nggih, sebagai kesaksiane dhewe wong mukmin, cincine ditulis la ilaha illallah. Nggih. Nalikane nggih wafat pipine dideleh lemah, kengen ngideki ibuke. Ya ngene iki ya, pembalasane wong sing durhaka maring Gusti Allah. Kersane siksane namung niku tok. Nggih. Besok malem mboten disiksa. Loh nalikan teng kuburan kengken matur, ya Allah Gusti, kula ridho dateng anak kula, mulane pengen ridho ya anak kula. Mergo kanjeng Nabi dawuh ridho Allah wa ridhol walidain. Wah niku politik lare niki. Loh niki jenenge mboten putus harapan, nggih. Masuk kathah dosane sing penting ndang tobat ndang leren. Ora usah putus harapan, Allah mudah mengampuni. Terus Bapak, nek niki jenenge wong dicupu. Ya nek wong dicupu ku dadi wong desa. Desa elek pisan. Dadi wong desa elek pisan, nggih. Nek mboten dadi wong kutha, dadi wong desa wis rupane elek. Ditawa tawano gak payu. Jenenge wandan kuning, jenenge wandan kuning, tapi wong iku elek. Elek utek wong desa pisan. Nggih, ditawa takno rabi kan sing payu.
Lha kok jenenge Brawijaya kelima Raja Majapahit niku bojone mun papat. Bojone mun papat nggih. Para bapak loro. Brawijaya niku suwakit nggih. Pun bendeke ahli obat nggih. Pujangga-pujangga pun mboten enten nggih sing saged marasaken. Akhirnya ada seorang pujangga yang awas, awas serene wastito. Gusti, sampean tuh ndak bisa sembuh Gusti. Kecuali ya mengambil permaisuri gadis kampung sing welek rupane. Padahal tawak tano gak payu. Gadis kampung sing welek rupane nggih jenenge Wandan Kuning nggih akhire dos pundi kon nekakno tekakno mrene Wandan Kuning akhire dirabi para bapak ya Allah barang dirabi ku telaten ngebene Brawijaya kelima telaten nggih nggih mungkin ya pinter gawe jamune pinter gawe nopo nggih. Lajeng akhir terus dirabi. Barang dirabi lah ya wong desa elek pisan. An mek wong desa gak payu iso dirabi mojo pahit. Loh, mboten kesulitan nek Gusti Allah ngersakno. Aja putus asa. Dadi gadis-gadis sing ndek-ndek elek-elek ku akeh tirakate. Akeh tirakate ngora dirabi wong gedhe ngono. Masya Allah akhirnya terus duwe anak pak baru beberapa bulan man pun sembuh sakite hilang total bareng sembuh duwe anak pertama jenenge Bundan Kejawan alias Lebu Peteng sing nanti kuburane kita sambangi teng Grubukan dadi mantune Ki Ageng Tarub nggih. Kuwi sing sariane kula sampeyan nate ningali ngriku. Lah, para bapak terus bojone meteng meneh. Nggih. Ya Allah. Elek rupane ta penak rasane. Gus meteng meneh nggih. Bareng meteng meneh bolak-balik mbon dipoyoki kali bojo-bojone sing dhisik sing ayu-ayu niku. Wong bojone sing dhisik niku putane Raja Cempa, putane Raja Cina. Enten sing saking Begelen nggih. Saking Begelen sing nurunaken Joko Tole niku nggih. Jenenge nggih Lembu Kenongo kalih Tembukane Guru. Lembu Kaningono sing jenenge Joko Tole teng Madura. Lembu Kanigoro teng ngene pundi Ponorogo niku Bathara Katong. Nggih. Niki sing Wandan Kuning, nggih Wandan Kuning. Bang dipoyoki ambek punggawane ambek bojone sing dhisik gak betah. Gak betah. Meteng ku diculne. Bojone niku duweno juru mertani, nggih. Jumertane ku jawatan pertanian jenenge Mbah Peranggah. Mbah Peranggah pun di makame niki teng dapur Kejambon niku lho makame teng mriku. Mbah Peranggah nggih, dapur Kejambon. Diwehno ki tak wehi bojoku peken. Tapi aja dirabi sik ya sadurunge mbabar. Nek sakwise mbabar rabinen. Terus mbabar wedok dijenengi Wandan Wanuri nggih. Wandan Wanuri. Loh, kali Wandan Wanuri duwe anak jenenge Wandan Wangi. Terus Wandan Wangi niku dirabi kali Kiai Khotib. Kiai Khotib ku putane Kiai Muhtar teng Banyuwarang niku lho makame Banyuwarang Kiai Muhtar duwe anak jeneng Kiai Khotib nggih. Niku makame teng niki cedhek niku nggih. Para bapak, nah, niki Kiai Khotib niku kalih niku duwe anak jeneng Kiai Ali. Kiai Ali duwe anak jeneng Kiai Umar niki teng pundi teng pundi Kapas. Kiai Umar diputo jenenge Idris. Idris diputo jenenge Hashim.
Hasyim buta jenenge Ki Abdul Fatah Hasyim. Ngono ta. Lho iki para bapak mboten kesulitan ya Allah ngersakno. Lha yo asale wong desa langsung dadi permaisuri raja. Bar ngoten terus mudun maneh dadi juru mertani. Dadi bojone nggih juru pertanian. Lho Gusti Allah nek gawe iku penak ngoten. Mulane nek diparingi kenikmatan apa wae, mbuh iku pangkat, mbuh iku bondo, aja seneng karo barang sing diwehno. Seneng karo sing mewah. Semono kuwi nek dicoba, nggih dicoba sing ora enak, aja putus asa. Jaluk ning Gusti Allah. Para bapak, kerajaan Nusarwan niku raja sing terkenal para bapak, Anusarwan, raja Persia. Niku raja yang adil. Anusarwan. Niku senengane raja Anusarwan niku napa nggih berburu. Berburu binatang teng hutan. Suatu saat piyambake diderekaken prajurit raja, Pak. Raja berburu ke hutan nggih. Diderekaken prajurit kuatah dikawal enten sing teng ngarep enten sing teng mburi. Lah anu sampean ku nek balapan jaran juara, Pak, juara. Nggih, suatu saat niku enten binatang hutan dikejar kali piyambake. Nggih. Prajurit-prajurit ku nututi niku mboten saged nututi. Akhire pisah. Kali prajurit pengawal niku pisah. Anusawan ku sendirian. Tambah suwe tambah aduh, tambah suwe tambah aduh kali prajurit. Sampai sing beto pangan niku kan mboten diboto piyambak. Ngombene panganane kan teng jaran yang lain sing derek niku. Pisah-pisan karo bapak. Dadi orang gowo pangan, orang gowo ngombe, akhire luwe ngelak nggih. Aduh karo pengawal. Aduh karo penderek pun banget ngelake nyawang-nyawang ana perkampungan nggih enten perkampungan diparani perkampungan banteko perkampungan niku ndelok kok ana omah terus nyedek tengene lawang lawange didodok tok tok tok tok minta minum akhire enten bocah cilik wedok. Nggih, saiki bayangaken ana kampung ning sandingi alas. Niku ora banget desite se, Pak. Nggih. Ana perkampungan ning pinggir alas. Nggih sampean delok enten perkampungan cilik sandingi alas. Niku mesti perkampungan sing duwe sok. Enten bocah cilik ki mbukak, bareng delok ngono kok Raja Anusarwan balik mlebu omah. Asing teng jero omahku meres tebu. Tebu sitok niku diperes kalih bocah cilik niku. Terus dicampuri kalih toya. Lah kok dicemplungi wedi. Cemplungi wedi. Bar ngoten terus medal balik diaturaken. Monggo tuan, iki sampun. Nggih. Krana nguwelake para bapak, nggih. Krana nguwelake. Diombe, tapi kok ketok mugo bening. Jero kon odine ku ketok ngono. Terus semakin ngelak eling ngombe ku titik-titik seripit, elek. Seripit, elek. Seripit, elek sampai entek karek pasire. Terus raja niku muni ngoten, nikmat sekali air ini. Seandainya tidak ada pasirnya. Nikmat sekali minumannya, seandainya tidak ada pasirnya. Lari cilik muni ngoten, anu Gusti, memang kula cemplungi pasir. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Nggih, mbeku kula ningali jenengan kok banget ngelake. Banget ngelake. Mungkin nek kula aturi mboten kula sukane pasir, jenengan kesesoso-soso dan langsung gluk-gluk-gluk telas mengigek keselak. Nggih. Kula ngesakaken nek jenengan sampe keselak. Tapi enten pasare pacire jengera nggih alon-alon ngunjuke. Kok pinter bocah cilik iki jenenge. Nggih.
Masya Allah, nak bocah cilik kok pinter, kok bijaksana. Ane pun para bapak. Terus raja niku terus wangsul, wangsul. Barang sampun beberapa tahun, beberapa tahun raja niku pengen nyambangi. Tapi saat durungi nyambangi niku raja niku meneliti, meneliti napa nggih Pak upeti, upeti niku apa pajak, pajak. Kita kok no kampung niku upetine piro? Sing kampung iku pajake piro, sing iku pajake piro. Sampai penelitian sampai dugi kampung niki sing piambek disukani unjukan niki. Lho kok titik upetine sing saka kampung iki. Anu ditambahi, ditambahi upetine kon rodo akeh. Ngono. Bar ngoten para bapak wis ana keputusan raja niku balik nyambangi niki malih. Nyambangi kampung niku. Akhire nggih terus nyedhek teng rumah niku wonten bocah cilik e wedok niku wau. Terus didodok malih, minta minum. Bocah wedok cilik wis rada gedhe, Pak. Nggih, sudah beberapa tahun. Barang dibuka ngene kok kok raja balik mlebu. Balik mlebu. Suwi gak metu-metu. Nggih. Suwi gak metu-metu. Raja kudu sabar. Suwi temen gak metu-metu. Terus medal iku metone kunjukan. Nggih adae luwih gedhe adae. Kok lambat sekali anu tuan, saya melihat panjenengan nek upamane kula persaken koyok sing dhisik niku namung tebu sak lonjor tuan. Nek badhe kula persaken namung sak lonjor niku pengen mboten cekap. Mulane kula peresaken sampai tigang lonjor mulane dangu nggih ngapunten. Lah kok ngerti nek gak cukup mergo ngeten tuan, pengen niku panahipun pun berubah nggih. Manahipun pun berubah. Ben ku narik upeti ngriki niku sekedhik, saniki badhe narik kathah. Padahal tuan raja nanti kula pireng. Raja niku nek atine berubah dateng rakyat, rakyat niku ilang barokae, tur raja niku malih setitik sayange kalih rakyat. Ngono guyu. Guyu. Mane kula persaken tebu niku tiga, nggih. Kesane jangan cekap, biyen niku ati sampean sik ngoten. Tebus tunggal cukup tuan. Saat ini hati sampean berubah, mari kudu tebu tigo. Wis akhire terus ditimbali, dirabi kalih raja niku wau. Ya Allah, duwe sit dadi bojone raja. Loh, para bapak, loh niki Gusti Allah paring mboten kesulitan, nggih. Mulane kapan diparingi nikmat napa mawon? Aja seneng kalih kenikmatane. Termasuk diparingi ilmu sing kathah. Nggih, diparingi muka sapah, diparingi kemakrifatan. Aja puas dengan itu. Puaslah dengan yang memberi. Sebab nggih, ilmu mudah hilang. Lu ngalami kok, Pak, ilmu gampang hilang ku ngalami. Dek tahun 2002 niku kula sakit. Utawi ku ilang belas, utawi ku ilang belas, nggih. Kula petuk ponakan wis lali jenenge, kowe sapa? Nggih. Masya Allah, nggih. Dadi ilmu ku gampang, ilang pelas gampang, nggih. Mulane aja seneng ambek ilmu, senengo sing paring ilmu. Nek seneng sing paring ilmu, kowe diparingi ilmu ku kanggo apa? Ilmuku siji kudu dilakoni, loro disebar-sebarno. Iku ilmu. Diparingi pangkat yo ngono, paringi pangkat kanggo apa Allah maringi pangkat iku. Nah, insyaallah para bapak nggih, kapane demen mboten barang sing diwehno, tapi demen kalih sing weweh, insyaallah diparingi bagus akhire kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya niku enten cerita kali siji wong duweso dirabi anu sarwan, sijine wong elek wong desa dirabi brawi jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit na fi tariqatihim wa

فيهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن ربي فأنا ببركاته.

an-nushal mujarrata fadawwaqaka min dawaqiha ma yashulu bihi alayka firaquha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya merupakan teori-teori saja. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya. Rasa pahitnya bala untuk memudahkan bagimu cara meninggalkan dunia. Bapak, Bapak, Allah Subhanahu wa taala niki maringi kenugrahan ingkang kathah sanget dhateng kawulane. Maringi kenugrahan ingkang kathah niki maksude kawula niki kersane purun madhep maring Allah. Boten saged kenugrahane Gusti Allah diitung. Kenugrahan al-ijad, kenugrahan al-ijad, kenugrahan al-imdad, kenugrahan kaulane Allah sing jenenge menungso niki khususe biyen niki mboten enten. Terus diparingi kenugrahan Gusti Allah dadi wonten. Asale ga ono diparingi kenugrahan dadi wujud. Dadi wujud niku mawon didadekno mbek Gusti Allah sak bagus-baguse makhluk. Menungso niki luwih bagus-baguse makhluk dibanding kuwabeh makhluk Gusti Allah iku sing paling bagus ke menungso. Laqad khalaqna insana fi ahsani menungsoku luwih bagus-baguse makhluk. Kedadiane ya luwih bagus, rohanine ya luwih bagus. Menungsoku dibanding ambek jaran iku si apik menungso. Menungso nek mlaku ngadeg, jaran niku nek mlaku berangkang. Menungso niku nek diparingi pakaian tambah guanteng. Jarenku nek dikathoki tambah elek. Diwehi pakaian malah elek, masih apik mudo sian. Ku jaran padha jaran niku termasuk hewan yang bagus. Ya termasuk gajah, termasuk macan. Napa malih nek disebut cacing, apa malah disebut kecoa. Allah awake dhewe didadekna Allah dadi menungso duduk cacing, dadi ana Gusti Allah dadi menungso duduk kecoa. Sanes begudal, begudal niku sing uripe ning jerone telethong ya Allah. Sing ungkel-ungkel teletong
niku si api-api menungso, niku nugrahane Gusti Allah yang sudah tidak bisa dinilai, kenikmatan yang tidak bisa ditulis. Di samping kenikmatan ijat, kenugrahan ijat diwujudakan ambek Gusti Allah, nggih kenikmatan imdad. Imdad niku diberi banyak sekali pertolongan-pertolongan untuk kelestarian wujud. Diwujudi manungsa ki sing butuhno pertolongan malih untuk kelestarian wujudnya. Napa kelestarian wujudnya? Kula pengen nafas. Nafas yang sangat dibutuhkan ialah oksigen. Allah nyapi oksigen. Untuk kelestarian hidup butuhaken panganan. Panganan disediani mbek Gusti Allah. Untuk kelestarian hidup kita butuhaken minuman. Disediani minuman kalih Gusti Allah. Untuk keselamatan hidup kita niki butuhaken pakaian. Disiapi mbek Gusti Allah bahan-bahan untuk dijadikan pakaian. Nggih perlu perlindungan tubuh kita untuk wujud kita. Diparingi omah, bahan-bahan kanggo omah. Jenenge watu sak monokae ning sungai. Watu sak monokae ning gone gunung, nggih. Watu putih sing dadi gamping sak monokae. Butuhno kayu disediani alas. Pun kabeh lengkap untuk imdad niki. Imdad ini pertolongan untuk kelestarian hidup. Mun sembarang kali Gusti Allah disediani, nggih. Lajeng masa niku tambah suwe, tambah maju, manungsane tambah maju. Disediani mbek Gusti Allah bahan-bahan kanggo sepur. Bahan-bahan kanggo rel sepur, bahan-bahan kanggo kapal terbang, bahan-bahan kanggo mobil, bahan-bahan kanggo sepeda motor, kanggo sepeda angin dan lain-lain. Niki kenugrahan yang sangat agung diparingaken dhateng manungsa. Niki maksude Gusti Allah nopo? Maksude ben gelem madhep maring sing paring. Nggih. Ben gelem madhep ning ngene Gusti Allah. Madhep to ning ngene Gusti Allah nek dikongkon salat salato. Nek dikongkon poso-poso. Nek wis duwe sangu cukup haji yo. Nek duwe barang wis cukup kanggo zakat zakato. Niku jenenge madhep ning Gusti Allah. Nggih. Lah nek menungsa niki dikongkon madhep Gusti Allah liwat nganggo anugrah. Duwe anugrah sakmono gedine kok ora krasa. Diwujudno gantenge kaya ngono kok ora krasa. Diwujudno cantiknya seperti itu kok enggak krasa. Diwujudno, Masya Allah, kok gak kroso, terpaksa Gusti Allah iku nyeret wong iku supaya gelem madhep Gusti Allah, diseret ambek rantai-rantai ujian. Rantai ujian iku nggih ujian yang bertubi-tubi. Diuji mbek Gusti Allah ambek lara. Nek wis lara kaya ngono, wis setruk kaya ngono. Iki supaya gelem madhep ning ngene Gusti Allah. Malah kadang menungso niku aneh. Diberi sakit stroke malah muring-muring tok. Mesuh-mesuh tok.
dikongkone ning Gusti Allah nyebut Allah, Allah tetep ora gelem. Nggih. Kulo Bapak, sak temene kaya ujian-ujian bencana alam. Ini semuanya adalah rantai-rantai balak supaya wong gelem eling maring Gusti Allah. Satu kenikmatan yang sangat besar diberikan pada Aceh. Ternyata orang-orangnya malah zalim. Orang-orangnya malah bermaksiat. Satu kenikmatan yang sangat ageng diberikan di Yogyakarta. Tapi ora padha eling, tetep ora krasa. Ora gelem adep maring Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa kali Gusti Allah diparingi bencana. Satemene bencana niku namung kangge supaya eling maring Gusti Allah. Supaya gelem adep maring Gusti Allah. Jarene wong Aceh, saya kan sudah baik ya ibadahnya. Saya kan sudah baik. Wong Jogja ya ngono. Saya ini tidak pernah lepas tahajud. Saya ini enggak pernah lepas sholat duha, enggak pernah. Saya ibadah terus. Yo, tapi hanya berapa persen? Singkatah niki mboten. Singkatah mboten.